0: guys. Ketika itu? Kita dengerin cerita orang, terus kita tuh ngalamin cerita yang orang ceritain, itu tuh kita bakal dua kali lebih bijak dibanding orang yang lagi cerita.
1: Oh my.
0: Karena kita gak lagi ngalamin.

0: 92.3 Best FM Sukabumi, someone hits music station. Hai insan muda, masih ya di sini bersama aku Princess,
1: aku Vita,
2: dan aku juga Mezur di sini insan muda.
0: Tadi setelah kita dengerin lagu-lagu ya kak ya, dari pokoknya banyak banget sih lagu-lagu yang Gen Z banget ya kayaknya.
2: Gen Z banget tuh lagu tuh.
0: Gimana nih, udah ngebus semangat insan muda belum?
1: Harusnya udah.
0: Apalagi dengerin kita yapping dari tadi pagi ya.
1: Iya betul banget, dari jam 6 ya berarti.
0: Iya dari jam 6.
2: Dari jam 6 tadi kita.
1: Oke selanjutnya nih insan muda. Tadi kan kita udah bilang kayak kalau misalnya kita tuh kayak gimana sih cara-caranya buat ngilangin stres gitu. Tapi aku juga pengen tahu apa sih penyebab kalian buat stres kayak gitu.
0: Coba kan tadi kita dari aku dulu ya. Sekarang coba dari Kamizu dulu nih.
1: Yes Kamizu.
2: Kalau dari aku pribadi yang bikin stres itu pertama pekerjaan, yang benar-benar tugas yang numpuk banget.
0: Benar.
2: Misalkan secara berbarengan aku dihajar sama harus beres ini, harus beres itu. Nah itu lumayan stres tuh. Kalau dari apa ya? Selain dari pekerjaan, mungkin dari jam tidur. Kayak karena kecapean banget. Nah itu biasanya bikin stres banget. Terus kayak akhirnya jam tidur keganggu dan ya itu dia penyebab stres aku. Pertama pekerjaan dan kedua kecapean.
0: Oke.
2: Fit, kamu apa Fit?
1: Kalau aku karena aku masih kelas 10, pasti yang pertama aku mikirin jurusan aku buat di kelas 11.
2: Di IPS ya Fit?
1: Iya soalnya kalau di aku kita pakai nilai juga. Nilai itu yang menentukan kita pantas atau enggak masuk di jurusan itu. Terus juga kalau untuk tugas aku sebenarnya nggak terlalu stres ke situ sih, karena itu tanya kalau misalnya aku punya apa-apa aku pasti beresin lebih awal. Terus kalau misalnya aku punya pressure dan pressure dari orang aku nggak bisa.
0: Kayak kamu harus begini kamu.
1: Kayak misalnya aku misalnya lagi ada atau misalnya aku lagi di satu kelompok dan kelompok itu tuh pengen menghasilkan hasil terbaik dengan cara nge-pressure orang nih, aku nggak bisa digituin.
2: Itu salah sih.
1: Soalnya kenapa aku gak bisa digituin? Karena menurut aku ambisinya orang kalau misalnya udah satu itu pasti sama kok gitu loh.
0: Iya benar.
1: Apalagi kayak gak perlu digendong gitu menurut aku mah.
0: Apalagi kalau misalnya kalian ada di satu kelompok yang sama pasti tujuannya sama.
1: Iya kayak gitu.
0: Iya benar.
1: Terus biar saya gitu paling mikirin hasil video aja.
0: Video apa tuh?
1: Kok video sih? Hasil ini hasil
2: video.
1: Hasil nilai semesteran aja.
0: Oh iya, benar.
2: Hasil nilai semester rapot berarti kan.
1: Iya, karena kayak
0: itu yang menentukan kan.
1: Iya, itu terlalu menakutkan untuk saya.
2: Kalau Princess apa sih nih, Cus?
0: Aku lebih ke tugas sih jujur. Karena kayak semester 1 terkenal ya sama tugasnya banyak banget dan
1: sama
0: tos. Dan kayak tau gak sih kayak semester 1 suka ngasih ngasih pengumuman tuh suka mendadak gitu. Satu hari sebelum, dua hari sebelum, seminggu sebelum gitu.
1: Terus kalau misalnya kayak gitu, kamu gimana cara ngatasinnya?
0: Jadi mau gak mau dong, misal nih kan kayak hari ini misalnya aku lagi ada dua tugas misalnya. Dua tugas dikumpulinnya dua hari lagi. Nah aku kan udah mulai nyicil tuh, apalagi biasanya kan banyak ya. Terus tiba-tiba tuh guru ya seperti biasa semangsa tiba-tiba satu hari sebelum nih. Misalkan aku lagi ngerjain dua tugas itu tiba-tiba besok kita ulangan ya kayak.
1: Iya, benci banget kayak gitu.
0: Kenapa enggak dari kemarin-kemarin? Ulangan dadakan itu. Terus habis itu sekarang kemarin ya, aku benar-benar ngerasa benar-benar stres banget karena sekarang tiba-tiba tuh semangsa ngasih ketentuan. Kalau misalnya kita mau ulangan, kita tuh harus ngepenuhin satu kertas isinya tuh tanda tangan guru-guru, guru mapel.
2: Buat apa?
0: Buat ujian. Jadi kalau misalnya kita gak dapet semua tanda tangan guru-guru mapel itu, iya. Sedangkan cara dapet tanda tangan dari guru-guru itu dengan cara nyelesain semua tugas yang kita ini yang dikasih sama mereka.
2: Wow.
0: Jadi kita kejar-kejaran dan gurunya itu ada beberapa guru yang sengaja sembunyi.
1: Ya Allah.
0: Bayangin.
2: Mempersulit hidup orang ya?
0: Iya banget. Apalagi kita kayak kan dikasih taunya tuh hari Senin dan hari Jumat tuh udah harus dikumpulin. Sedangkan guru-guru tuh kadang ada yang gak ada gitu loh di sekolah. Jadi gimana coba kita nyariinnya ya kan?
1: Iya
2: gitu. Tapi ada keringanan emang Ces?
0: Ada cuman hari Senin doang. Sampai hari Senin. Dan itu yang aku gak sukanya lagi adalah guru-gurunya tuh kayak gak inisiatif untuk ngasih tahu ke murid-muridnya tugas apa aja yang belum selesai.
1: Oke, okay, ngerti.
0: Jadi kita harus datang ke dia, misal nih kita mau minta tanda tangan, terus dia baru bilang, oh kamu masih ada 3 tugas yang kosong. Berarti kan kita harus balik lagi ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Kerjain dulu, terus nanti harus nyari dia lagi. Ya kok ketemu? Kayak itu aku yang gak sukanya, kenapa gak kalian tuh bilang gitu ke kita semua, kayak ngasih list gitu tugas apa aja yang belum. Jadi kita tuh sebelum ke mereka kerjain dulu.
1: Iya lagi bener. Terus kayak ini tahu, aku tuh paling benci banget karena kalau di SMA aku ya, yeah, sering banget sistemnya tuh kayak kita tuh satu semester nih aman nih satu semesternya, kayak bener-bener kayak awal-awal gak ada yang di satu-satuin segala macem. 2-3 minggu sebelum ulangan harian serang
0: banget.
1: Itu gak bisa. Bahkan kayak waktu kemarin itu yang aku mau lomba, bayangin itu aku seminggu full itu 7 kali ulangan loh. Dan satu hari itu ada 3.
0: The hell?
1: Aku tidak sanggup seperti itu kak. 3.
2: Bener-bener 3?
1: 3 sehari. Aku tidak sanggup lah kakak seperti itu, janganlah membunuh saya.
0: Ya apalagi kalau misalnya nih paginya itu pertama MTK, kedua
1: fisika,
0: ketiga
1: kimia.
2: Tapi di 3 hari itu tuh barengan tadi kan?
1: Iya udah gitu, aku lagi ada project video waktu itu bikin film.
0: Gila sih.
2: Terus gimana Fit waktu itu Fit?
1: Waktu itu gak tahu kok cara ngehandle nya, aku pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Pokoknya berlalu aja ya?
1: Iya pokoknya kayak aku pokoknya menghafal. Bayangin kak, siapa sih yang gak capek buat latihan debat?
2: Iya yes,
1: kan gak capek ya kan? Itu kan kayak kita juga harus berpikir gitu kan?
0: Iya iya.
1: Terus kayak setelah itu kita pulang nyampe rumah kita harus langsung les. Pokoknya aku tuh udah pasti pagi-pagi sampai jam 3 tuh udah pasti sekolah sama dispensi dan sebagainya. Yep. Lanjut sampai jam 5 itu masih latihan debat, jam 5 sampai jam 7 udah langsung les. Jam 7 sampai jam 2 pagi langsung. Enggak suka.
2: Berarti tidur jam 2 pagi.
1: Tidur jam 3, jam 3 bangun jam 5.
2: Jadi
1: satu jam itu kita pakai buat latihan soal gitu loh.
2: Berarti 2 jam doang tidur.
1: Iya, 2 jam doang.
2: Wow.
0: Gila.
2: Pantes stresnya stressful ya, Fit. Karena waktu istirahatnya aja enggak ada kan,
0: yeah,
2: potong yeah, gitu.
1: Sedangkan saya yang ngambil IPS. IPS, go.
2: Kalau insan muda gimana nih? Apa biasanya yang penyebab insan muda bikin stres?
0: Yes,
2: dan cara mengatasinya gimana, boleh banget di spill ya di question box di Instagram kita.
0: Atau boleh ke Facebook juga gak sih?
2: Oh iya boleh, Facebook NBS Radio juga insan muda. So, okay. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, aku punya lagu nih dari Trio NPD. Judulnya Sempurnanya Aku. Yang lagi hype banget nih lagunya kan. Oke insan muda, enjoy the music.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Oke, 92.3 Best FM Sukabumi, number one hits music station.
1: Hai insan muda.
0: Hai insan muda. Waktunya kita apa sekarang? Top 5
1: yes,
0: nih.
1: Apa
0: yang tunggu-tunggu sama insan muda semua? Top 5 yang dimana kita bakal bagi-bagiin top 5. Dan kita bakal, mungkin ada insan muda yang mau sharing top 5 nya?
1: Boleh.
0: Top 5 apa nih sekarang? Fit.
2: Top 5 cara untuk menghilangkan stres.
0: Betul banget. Dari siapa dulu? Vita dulu kayaknya nih.
2: Top 5 dari aku, top 5 ini menurut aku yang paling sederhana. Balik lagi kayak princess, tidur.
0: Oke, okay, tidur.
2: Kita membutuhkan istirahat mungkin dari stres itu. Ya. Yang kedua, berikanlah dia sedikit rasa-rasa bahagia dengan makanan-makanan yang kamu makan.
0: Oke.
2: Okay. For example, coklat guys, itu menurut aku bagus sih. Karena dia juga bisa meningkatkan gula kan.
1: Yeah. Iya, bisa bikin stres itu menurun.
2: Iya. Yeah. Terus yang ketiga, ini sebenarnya kalau lagi kaya raya, lagi banyak banget uangnya, ayolah healing yang menurut kalian tuh sebenarnya tuh gak mungkin healing gitu loh.
1: Yes, benar.
2: Kayak misalnya kalian tuh suka makan sushi, biasanya kalian makan sushi misalnya 50 ribu, misalnya kalian udah ngerasa kayak aduh mahal banget. Tapi kalau misalnya kalian lagi stres, it's okay kok 250 kalian habisin.
1: Oh, yes, benar.
2: Jadi kayak itu maksudnya validasinya sangat amat besar gitu nih.
0: Oh iya.
2: Iya gitu, terus kayak top 2. Menurut aku ini sebenarnya gampang banget tahu dilakuinnya. Kenapa aku taruh ini nomor 2? Karena kalian cuma butuh mata doang.
0: Apa emang?
2: Dan juga perasaan. Duduk diem terus kalian baca gitu loh quotes yang
1: menurut
0: kita. Oh, paham. Yang validasiin perasaan kita.
2: Ya, kayak gitu.
1: Iya.
2: Gitu terus kayak top 1-nya kita tulis quotes-nya karena kayak kalau misalnya teman-teman nanti insan muda ketemu aku one day kapanpun itu, yep, kalian harus lihat semua buku-buku yang bukan buku pelajaran aku.
0: Tapi isinya quotes.
2: Enggak, bukan. Yang aku pakai buat belajar lagi depannya itu pasti aku ada tulisan kayak kalau misalnya mimpinya tinggi, usahanya jangan rendah kayak gitu.
1: Benar-benar. Jadi walaupun misalnya kita stres, kita balik lagi ingat ke quotes yang gitu.
2: Bahkan tau gak sih di belakang buku aku ya, aku taruh semua doa itu. Jadi kalau misalnya aku doa sekarang sebelum belajar, aku berdoanya 3 menit.
0: Bagus dong.
1: Bagus dong berarti.
2: Gitu. Nah itu dari aku.
1: Oke.
0: Okay. Dari siapa dulu nih, Ces?
1: Sweet dulu mungkin.
0: Sweet tua kapat.
1: Oke, siapa?
0: Dulu,
1: oh aku dulu ya.
0: Ya.
1: Nomor 5 atau 5 dari aku itu yang pertama, yang kelima dulu ya. Kelima aku apa ya? Makan aku.
0: Oke, okay, makan kelima.
1: Makan karena emang sehari-hari kalau misalnya aku gak stres aku jarang makan. Kalau inget aja makannya.
0: Paham.
1: Jadi itu dari nomor 5 aku makan.
0: 4.
1: Nomor 4. 4 itu aku apa ya? Nomor 4. Aku berhenti main sosmed.
2: Oke.
1: Okay. Berhenti buka sosmed karena kadang somehow kayak yang bikin kita stres itu dari lihat sosmed juga gak sih? Lihat pencapaian orang lain sedangkan Kok aku belum sampai segitu.
0: Oh, ngerti.
1: Jadi ke pressure gitu.
0: Pressure, karena target orang lain udah kecapai, kita belum.
1: Iya, benar. Apalagi kalau misalnya orangnya itu kayak hebat dan umurnya sepantaran sama kita.
0: Oke, okay, ngerti.
1: Gitu. Terus yang ketiga aku tidur.
0: Tidur?
1: Iya, tidur.
0: Wah, tidur ketiga nih.
1: Iya, tidur ketiga. Vita tadi keberapa?
0: Kelima.
1: Aku ketiga, tidur. Karena aku butuh banget tidur. Karena badan aku, tadi yang aku dijelasin ya, badan aku kayak langsung turn off gitu loh.
2: Yeah.
1: Jadi mau dipaksain gak tidur, gak bisa. Soalnya badannya udah maksa tidur.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus yang kedua, aku di sela-sela aku diam itu tadi yang gak megang sosmed, aku harus dengerin musik. Dan aku kayak sambil dengerin musik, aku tuh sambil memvalidasi perasaan aku sendiri.
0: Sama liriknya.
1: Iya. Karena kadang tuh yang bikin kita makin capek adalah kita tuh denial sama perasaan kita.
2: Iya benar. Yap,
0: denial itu tidak baik.
1: Iya, jadi kita kayak oh iya emang aku lagi capek, aku butuh istirahat. Jadi itu sambil dengerin musik.
0: Yang ke satu.
1: Yang paling utama adalah me time.
0: Benar sih.
1: Jadi kayak jalan keluar tapi sendiri, benar-benar sendiri.
2: Kamu
1: dan
2: me time-nya jalan, Ces. Aku keramas me time-nya.
1: Aku me time-nya jalan
0: sendiri.
2: Iya, keramas aku doang.
0: Oh. Keramas doang?
2: Iya, keramas doang gitu doang.
1: Aku tapi mandi emang selalu lama sih sebenarnya. Stres gak stres sejaman kayaknya aku mandi.
2: Hah?
1: Iya.
0: Sejam.
2: Ya ampun.
1: Iya, aku gak bisa karena kalau menurut aku kalau mandi di bawah 1 jam itu kayak gak bersih gitu badan aku.
0: Wow. Detailing.
1: Nah terus jadi kayak aku me time-nya lebih ke aku shopping tapi sendirian.
0: Oh, paham.
1: Karena
0: paham.
1: Di saat itu aku kayak bisa berbicara ke diri aku sendiri, memilih apa hal yang aku ingin beli dengan pikiran aku sendiri.
0: Oh.
1: Gak bergantung dengan kata-kata orang.
0: Ngerti.
1: Karena kalau misalnya sama teman-teman kan kayak, "Iya, yuk ke situ yuk." Jadi kita tuh gak punya pendirian untuk melakukan hal yang kita ingin gitu.
0: Iya, benar.
1: Nah, setuju. Itu sih dari aku. Sekarang ya. Ke Kamizu.
0: Kalau aku lumayan unik.
1: Oke, apa tuh?
0: Yang keempatnya aku kalau lagi stres.
1: 5 dulu gak sih, Kak?
0: Oh, keempat. Iya ya, kelima dulu ya.
1: Ya. Blunder nih. Blunder.
0: Yang kelima nih, aku kalau lagi stres, aku selalu enggak tahu kenapa diam di pinggir jalan. Tapi pinggir jalannya harus yang agak lega dan itu tuh comfy buat duduk gitu. Kayak misalkan di mana ya?
1: Dago. Enggak, di jalur.
0: Di jalur.
1: Karena teman-teman aku sering
0: ada salah satu kafe di jalur yang benar-benar itu tempat buat aku stres banget. Karena itu pinggir jalur. Dan kenapa poinnya di mana? Kenapa bisa aku bisa ngelihat stres? Karena ngelihat truk ngelewat. Itu yang kelima. Sumpah itu emang unik tapi emang works buat aku.
2: Stresnya kegeleng maksudnya jadinya.
0: Enggak, aku ngelihat benar-benar truk ngelewat. Mungkin teman-teman dekat aku udah pada tahu ya cara ngilangin stres aku. Teman-teman aku pun kayak, "Lu lagi stres ya? Ayo ke jalur sih." Gitu. Simpel itu.
1: Terus ya,
0: yang keempat, gak kalah unik. Teman-teman aku juga pada tahu ini yang keempat. Aku sering banget ketika lagi stres malam-malam ke pasar.
1: Ngapain?
0: Ngelihat pasar.
1: Pasar?
0: Pasarnya harus malam tapi.
1: Pasar apa?
0: Spesifiknya harus malam. Pasar tradisional.
1: Yang sayur-sayur.
0: Yaps. Tapi spesifiknya harus malam.
2: Kenapa? Emang kakak beli apa?
0: Gak beli apa-apa. Aku cuma muter-muter terus kayak, udah, gue udah gak kepikiran, ayo pulang gitu.
1: Oh, unik ya.
2: Terlalu unik ini bahkan.
1: Terlalu unik bahkan. Aku ini pertama kali deh kayaknya lihat orang kayak gitu.
2: Aku juga.
0: Makanya teman-teman aku kayak, kalau gak ngajak yang kelima, ngajak yang keempat sekalian nongkrong.
1: Oh.
0: Karena yang ketiga nongkrong.
1: Oh,
0: aku sama
1: iya,
0: teman-teman aku. Okay. Nongkrong yang keduanya aku dengerin musik. Karena itu bisa bikin makalahan sampai ketiduran.
1: Yes.
0: Sampai paginya lagi.
1: Yes, okay. Benar, yes.
0: Itu musik masih nyala HP sampai panas.
1: Bahkan sampai mati kadang HP-nya.
0: Sampai mati HP-nya. Yang pertama itu tidur.
1: Tidur. Oh gitu ya. Kamu kelima, aku ketiga, dia ke
0: pertama.
1: Satu.
0: Karena yang kelima keempatnya itu keren menurut
1: iya,
0: aku.
1: Iya benar.
0: Insan muda gimana nih top 5-nya? Dari kita bertiga udah nge-spill. Insan muda barangkali mau nge-spill, sharing-sharing kita boleh banget nih.
1: Benar. Question box yang question tadi box. Ada di Instagram kita atau juga ke Facebook kita nih.
0: Benar banget.
1: Radio NBS FM ya.
0: Benar banget. Sekarang kita bakal bacain request.
2: Boleh.
1: Dari mana nih Kamizu? Dari Instagram ya?
0: Dari Instagram.
1: Oke, ini di sini meliputi apa aja ya? Meliputi salam-salam dan juga request lagu.
0: Benar banget, siapa-siapa request lagu pasti ada kayaknya. Kita lihat dulu ya. Nah, ada dari Kak Lilis Zalfa. Halo Kak, izin request Mesahira di ujung minggu ya, thanks. Oke,
1: okay,
0: lagunya Mesahira udah masuk nih ya. Terus ada juga, banyak banget nih yang request lagu di ujung minggunya.
1: Sorry,
0: Mesahira.
1: Yups. Tapi emang sih kayaknya setiap minggu, setiap kali kita siaran pasti banyak banget yang minta Mesahira.
2: By the way, Senin kita libur.
1: Kita benar-benar libur panjang banget ya. Apalagi kamu kemarin hari Jumat libur gak?
2: Enggak,
1: ya.
2: Saya masuk.
1: Aku kan libur, aku Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oh my God, aku 4 hari.
2: Aku juga mau.
0: Ada yang request juga nih dari Fajar Nur. Katanya pengen Tuhan kita saling cinta.
1: Tuhan kita saling cinta.
0: Udah masuk ya lagunya.
1: Kita nyanyi sesuai nada yang diyakini masing-masing.
2: Iya loh, bener.
0: Terus tahu kok kalian masih pengen tidur katanya kan.
1: Oh, makasih.
2: Oh, makasih. Iya sih.
0: Oh, thank you banget. Udah ada yang, terus ada yang ini juga nih pesannya emot ikon ngantuk. Kayaknya merasakan apa yang kita rasain.
1: Iya, iya. Tapi semoga ya, diharapkan dengan mendengar suara kita insan muda jadi cenghar.
0: Benar banget. Amin. Insan muda enggak kerasa banget ya kita udah ujung acara nih ya.
2: Iya, tinggal 5 menit lagi dan jam 9.
0: 8 lebih 55 menit di mana waktunya kita bertiga pamit undur diri dari ruang dengar kalian.
1: Iya.
0: So buat kamu, thank you banget yang udah stay tune dari awal dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kita.
1: Iya.
0: So aku Mizu,
2: aku Vita
1: dan aku Princess.
0: Izin pamit undur diri. Have a great day. See you next time and bye-bye.
1: Bye.

Hai, sapaan pendengar, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oci Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Multiplex. Kenapa Oci Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dim sama Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, ingat mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin deh mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga dengan langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Multiplex.

90.3 Blast FM, suka memix number one hits music station. Halo, selamat pagi insan muda. Nah, di pagi hari sekarang insan muda lagi pada ngapain ya? Mungkin ada yang lagi lari pagi nih, atau ada yang masih di rumah, masih bobo ya. Nah, kayaknya biar lebih asik di pagi hari, di weekend sekarang, mendingan insan muda sambil request lagu gak sih? Di Indonesia satu aja. Nah, jadi sekarang Suspika bakal nemenin insan muda 2 jam ke depan, dan khusus lagu Indonesia Suspika bakal puterin. Dan tentunya insan muda juga boleh request dong. So, Suspika bakalan tunggu. Dan jangan lupa isi question box di Instagram dan juga di Facebook. So, insan muda, ada opening songnya nih. Ada dari Batas Senja, lagu Nanti Kita Seperti Ini. So, ini dia insan muda, Nanti Kita Seperti Ini.

Lagi cari HP baru, ada semua stelsel sebut kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, bertukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Semasa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Semasa juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Semasa, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Semasa di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Semasa. WA official 0857-21-621-621. Senangnya belanja di Semasa.

Masih sama Suspika nih di Indonesia satu aja ya. Dan insan muda, sekarang Suspika bakalan ngasih tahu nih kira-kira lokasi di Kota Sukabumi, titik-titik di Sukabumi yang sekiranya lagi rame itu di mana ya? Karena kan weekend ya, orang-orang tuh kadang suka pengennya keluar olahraga pagi, lari pagi gitu. Nah, untuk mengantisipasi insan muda mungkin yang lagi buru-buru, mungkin yang kerjanya nggak libur. Nah, insan muda harus stay tune biar gak lewat ke jalan-jalan yang sekiranya macet gitu. Tapi nih insan muda, setelah Suspika cek, kayaknya gak begitu banyak jalan yang macet ya, kecuali di daerah City Mall nih, dekat dengan warung nasi alam Sunda, dan hingga ke jalan perempatan Jalan Zainal itu ada kemacetan yang panjang insan muda, dekat si Masel juga tuh. Nah, tapi di luar dari itu, jujur Suspika tidak melihat banyak yang macet ya. Palingan juga macet dikit-dikit di pertigaan. Jadi aman sekali insan muda yang pagi hari ini mau beraktivitas ya. Dan juga yang daerah Surke nih, biasanya yang suka macet, gimana sih? Yang suka macet ya insan muda. Di Jalan Surya Kencana, jujur ini juga gak macet. Palingan di lampu merahnya aja ya, macet di lampu merahnya aja. Dan habis itu juga di daerah Jogja yang biasanya waduh padat sekali. Memang iya, sekarang juga padat ya insan muda. Oke, kita cek lagi di jalan mana nih. Nah, ada yang macetnya panjang. Tebak di mana insan muda? Iya, di dekat dengan Pasar Pelita ya, di daerah Pasar Pelita. Ini macetnya panjang, po. Panjang sekali. Jadi buat insan muda nih yang lewat bawah dari perempatan yang ke atas itu ada Ananda itu loh, insan muda. Nah, hati-hati di sana soalnya macetnya panjang sekali. Tapi so far di jalan-jalan lain yang biasanya insan muda pada lari pagi ini aman, enggak ada macet-macet yang super-super panjang gitu. Oke. So, insan muda, Suspika juga mau tahu nih kira-kira kegiatan insan muda di pagi hari sekarang lagi pada ngapain ya? Boleh dong komen di question box di Instagram ataupun di Facebook juga boleh sekali ya insan muda. Nah, untuk menemani pagi hari insan muda, kayaknya kita lebih enak buat puterin lagu yang happy-happy dulu gak sih? Gimana kalau kita puterin lagu Tiba-Tiba Cinta Datang dari Maudy Ayunda, biar insan muda di pagi hari kali ini tiba-tiba salting aja gitu ya ngedenger

Insan Muda. Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini buka kembali. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, dan tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam dan sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

di track yang pertama. Next ada dari Kak Bang Fahri. Kayaknya Bang Fahri ini lumayan sering request ya, aku sampai kenal. Katanya mau lagu dari The Groove, Khayalan. Oke, okay, aku naikin lagunya. Oke, okay, ada di track kedua ya. Next ada dari Kak Jrisoy 90. Mau request Samuel Cipta, Jagat Rasa. Thanks, katanya. Oke, okay, by the way Kak, kalau dari Samuel Cipta itu yang Jagat Rasa belum masuk. Jadi, Suspika puterin lagu dari Samuel Cipta tapi dengan judul Pencuri Malam, oke? Okay? Oke, okay, ada di track ketiga. Next ada dari Kak Farisha, katanya pengen cegil dari Nabila Taqiya. Boleh. Kayaknya lumayan banyak ya penyuka lagu cegil dari Nabila Taqiya. Emangnya cewek-cewek sekarang tuh lagi pada jadi cegil kah? Oke, okay, next dari Kak siapa dulu nih? Oke, okay, dari Kak Yeni Lindawati. Pagi Kak, pagi juga. Mau request Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, katanya. Oke, okay, aku masukin di track keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Di track kelima. Oke, okay. Next ada dari Kak katanya dari Kak Cheryl G, Cheryl Legina underscore. Mau request lagu Takkan Terulang Vanessa Z, katanya. Oke, okay, Suspika masukin di track ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di track ke 6 ya. Dan Insan Muda, untuk yang request dari 22 request nih, rata-rata lagunya banyak yang sama juga ya. Jadi Suspika langsung puterin. Dan Suspika gak bacain semua, tapi lagunya bakal diputerin. Pokoknya yang pertama tadi lagu apa dulu? Yap, Mesa Hira di Ujung Minggu.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Halo insan muda, masih sama Suspika nih di Indonesia Satu Aja. So sekarang Suspika bakal bacain sapaan-sapaan insan muda dan tentunya juga salam-salam dari insan muda di Facebook nih. Karena tadi kan yang pertama udah dari Instagram ya. Dan seperti biasa di Facebook tuh suka pada excited gitu loh untuk kirim-kirim salam. Kita bacain dari yang paling bawah dulu. Ada dari Kak Britike Kembaren. Indonesia Satu Aja hadir Tamora Medan City. Mat pagi Mbak Suspika sing ayu, salam sehat dan mat tugas. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Britike Kembaren. Selalu mendoakan ya dan juga selalu hadir dengan doanya, dengan salamnya. Next ada dari Kak Mas Misba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kakak penyiar dari Cipawon, Buka Teja Purbalingga hadir. Terima kasih udah hadir ya. Next ada dari Kak Britike Kembaren ngirimin foto nih. 30 Mei, Happy Saturday, Good Morning katanya. Fotonya itu banyak elemen love dan bunga-bunganya ya. Terima kasih Kak Britike. Next ada dari Abah Weisel. Abah kayaknya selalu hadir ya di setiap siaran nih. Gianyar Bali hadir Indonesia Satu Aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ning Suspika. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih juga atas doanya Abah. Semoga doa Abah dikabulkan ya. Dan jangan bosan juga untuk selalu hadir ya di siarannya Suspika dan juga penyiar-penyiar NBS yang lain. Next ada dari Kasoca, Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Indonesia Satu Aja Ning Suspika. Terima kasih Kasoca udah hadir. Next ada dari Kak Itnai, Indonesia Satu Aja, Gunung Cupu Sidang Kasih Ciamis hadir. Makasih Suspika, sehat selalu dan makin sukses. Amin, terima kasih Kak Itnai. Terima kasih juga ya udah hadir. Sama kayak Abah ya tadi, as always setiap Suspika siaran akan selalu hadir kayaknya. Next Kak Sadin juga nih dengan ciri khasnya kalimat bos yang selalu ada. Selamat pagi bos Suspika, selamat bersiaran kembali, hati-hati dan juga kesehatan bos Suspika. Oh katanya. Okay, bos, terima kasih atas doanya bos. Next ada dari Kak Ella, Indonesia Satu Aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Suspika, semoga sehat selalu. Request lagunya dari Liodra Ginting. Terima kasih. Okay, Liodra Ginting. Kayaknya yang judulnya Sang Dewi. Okay, Suspika masukin di track yang pertama. Next ada dari Kak Widiana Acik, Bedugul Bali hadir. Dik katanya, nyampe Bali loh. Terima kasih insan muda. Next ada dari Kak Warsaholik, Antiga hadir. Terima kasih. Next ada dari Kak Sadat Supendi, request dong katanya. Boleh mau request lagu apa Kak, bebas ya, yang penting lagu Indonesia. Next ada dari Kak Cameng, selamat siang, salam rahayu Dik Gek Suspika. Samplangan hadir ikut monitor Maaci, metugas Dik Gek cantik. Terima kasih juga Kak Cameng. Next ada dari Kak Rai Budiarta, Rai Kobo dari Bali hadir. Terima kasih. Next ada dari Kak Eli Agustin, Indonesia Satu Aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Suspika cantik, Pekarungan Sukodono Sudoarjo hadir. Makasih. Terima kasih juga Kak Eli. Wow, insan muda kayaknya banyak sekali ya yang titip salam dan juga yang selalu hadir say hi gitu ya, dan request lagu tentunya. Dan juga sama insan muda yang ada di Instagram juga sama, banyak sekali yang udah request lagu. Dan karena sekarang udah jam 10.47, kayaknya Suspika langsung berpamitan aja ya dari ruang dengar insan muda nih. Karena tadi setelah kita melihat lokasi-lokasi dan titik-titik macet di Sukabumi dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia favoritnya Suspika dan juga favoritnya insan muda, udah terputarkan semua dan juga salam-salamnya di Facebook juga udah terbacakan semua. Suspika izin pamit dulu dan mohon maaf ketika Suspika bersiaran ada salah-salah kata. Dan jangan kemana-mana karena abis ini masih ada Sekilap Radio yang bakal nemenin insan muda di siaran berikutnya yang tentunya bakal super-super asik juga. So, aku Suspika Laura and bye-bye.

0: 92.9 FM Sukabumi Sumon Hits Music Station. Hai insan muda.
1: Gimana nih kabarnya di hari Sabtu yang sepertinya agak mendung ya, Chas?
0: Iya, agak mendung dan macet banget.
1: Oh iya, macet banget ya?
0: Yes, macet banget.
1: Super macet banget. Pada kemana ya orang-orang hari ini?
0: Kayaknya pada liburan gak sih?
1: Aduh, liburan padahal bentar lagi ujian ya.
0: Tapi kan kita masih libur sampai hari Senin gak sih?
1: Iya sih, tapi aku ya kan? Overthinking banget sih, Chas, walaupun libur 3 hari juga.
0: Iya ya. Aku berarti kalau dihitung liburan berarti dari hari Selasa kemarin. Hari Rabu ya kita. Lebaran.
1: Iya, Rabu.
0: Lebaran Kamis. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Aku seminggu.
1: Ngomong-ngomong, kamu masuk gak, Chas, waktu hari Jumat?
0: Enggak.
1: Hari Kognas.
0: Enggak, aku enggak masuk.
1: Hari kagok nasional.
0: Ya kan ini kan libur aku, sekolah aku.
1: Oh iya, semasa iya. Libur.
0: Bukan libur sih, bahasanya tuh daring sebenarnya.
1: Kalau semasa cuman tetap masuk sih.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Ya kasihan.
1: Liburin banget tuh.
0: Nasib jadi anak semanti.
1: Iya. Oke, insan muda, aku sama Princess bakal nemenin insan muda dari jam 11 sampai jam 2 siang nanti ya.
0: Ya, seperti biasa di program Skill Up Radio. Di sini insan muda boleh dong diceritain juga ke kita ya. Kemana sih insan muda selama liburan panjangnya ini? Mungkin ada yang keluar kota atau kemana gitu.
1: Iya, boleh banget. Tapi yes, sebelum itu kita play lagu opening song yes, dulu ya buat bener insan muda.
0: Di sini ada lagu Kids by Hindia. So, enjoy the music.
2: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkan ku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them all on time. Right now so close I know I'm getting what I want. I think I need summer time.

0: NBS FM on the weekend.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
0: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo, Insan Muda. Balik lagi nih sama,
0: ya, balik lagi sama kita.
1: Aku Princess dan juga
0: aku Ruby.
1: Yes. Di program Seop Radio.
0: Ya, selamat datang ya buat Insan Muda yang baru join kita hari ini.
1: Yes, benar banget. Nah, buat Insan Muda tadi kan kita udah kasihin ya, kita mau ngebahas apa?
0: Iya,
1: ngebahas apa sih?
0: Kita kan bentar lagi ujian ya, Princess.
1: Yes,
0: ya.
1: Banget.
0: Wah. Insan Muda sekarang ada yang lagi di jalan gak sih? Mungkin mau healing-healing
1: mungkin,
0: sebelum ujian
1: ya, mungkin. Kayak kan lagi kumpul keluarga juga ya.
0: Iya, bisa untuk mungkin refreshing otak gitu ya sebelum ujian yang hari Selasa mulainya ya, Princess ya.
1: Semuanya kayaknya serempak hari Selasa ya.
0: Iya, karena hari Seninnya itu hari tanggal merah ya, tanggal merah.
1: Tanggal merah.
0: Aduh, Insan Muda gimana nih? Udah ada persiapan belum nih yang hari Selasa ulangan?
1: Kamu sendiri gimana, Ruby?
0: Jujur, belum. Masih nyiapin mental sih.
1: Iya, jujur.
0: Kalau kamu, Jess?
1: Aku juga sih sebenarnya. Karena kayak tau gak sih, satu hari kan sekarang 3 mapel ya?
0: Iya, itu...
1: Jujur.
0: Mana aku ya?
1: Menakutkan.
0: Mapel pertama, aku mapel pertama itu ada matematika di hari pertama. Males banget. Aku jujur agak ragu sama matematika ya.
1: Oke. Terus kamu hari pertama MTK doang?
0: Enggak, maksudnya hari pertama itu kalau nggak salah tuh PIBP, terus ekonomi, bukan ekonomi, PIBP sama satu lagi aku lupa, sama matematika, jadi 3.
1: Oh gitu.
0: Iya, dan aku bingung gitu ya, gimana caranya kita belajar buat 3 mapel untuk sehari kayak.
1: Sejujur.
0: Bebel banget materinya nggak
1: ya,
0: sih?
1: Kalau menurut aku ya, lebih enak nih misalnya hari pertama itu menurut aku ujian paling enak. Karena
0: kenapa?
1: Apa? Karena kita tuh dari awalnya liburan kan,
0: yeah.
1: Jadi kita tuh bisa ngematengin semua semua mapelnya
0: yang ada di hari itu ya, hari
1: ya,
0: pertama
1: di hari
0: gitu
1: pertama.
0: Ya.
1: Sedangkan
0: setuju,
1: di hari kedua kita tuh cuman punya waktu malam gitu, dari siang ke malam sampai pagi lagi buat belajar.
0: Iya, dan
1: ya kan?
0: Banyak orang yang bilang ya, Princess, kayak kenapa nggak belajar hamin seminggu? Tapi kalau untuk aku ya, kalau aku belajar kayak misalnya seminggu sebelum ujiannya
1: ya,
0: itu gak ngaruh karena aku nyempet
1: iya,
0: lupa.
1: Aku juga, makanya aku tuh walaupun orang bilang kayak belajar tuh jangan SKS, gak bisa. Aku kalau gak SKS gak akan masuk itu belajarnya.
0: Gak akan inget kan?
1: Iya, gak akan inget. Pasti
0: emang
1: kayak
0: gak.
1: Apalagi kalau misalnya nih hari ini ya, hari ini aku belajar, terus habis itu besok aku main keluar misalkan, terus hari Seninnya udah lupa pasti.
0: Iya kan? Nah, kalau Insan Muda gimana nih gaya belajarnya, sama kayak kita gak?
1: Iya. Terus ada lagi nih tips biasa ya, kalau misalnya aku. Kamu kalau misalnya lagi udah mendekati ulangan, apa sih yang kamu lakuin?
0: Kalau aku berdoa.
1: Berdoa. Kalau aku yang pertama, step pertama banget adalah aku jadiin jadwal itu sebagai wallpaper. Lihat.
0: Oh iya iya iya.
1: Karena itu tuh kayak sebagai pengingat gitu loh, kalau misalnya Princess gak boleh santai-santai karena besok kamu ujian.
0: Itu bagus sih sebenarnya.
1: Jadi setiap kali aku buka HP misalnya kan, buka HP terus kayak udah niat nih, kayak udah mau ke distract, udah mau nge-scroll, iya lihat ada ini, ada jadwal.
0: Langsung berat hati ya mau scrolling
1: iya,
0: juga.
1: Benar. Pasti langsung kayak, ataupun kalau misalnya scrolling megang HP paling kayak buat nyari-nyari materi akhirnya.
0: Iya, dan yang bikin aku paling kesel tuh ya, Princess ya.
1: Apa
0: sekarang itu? Kan kita udah hamin berapa sih, hamin 3 hari ya?
1: Ya hamin 3 hari.
0: Nah hamin 3 itu aku belum dikasih kisi-kisi sama guru aku.
1: Sumpah.
0: Kayak misalnya dari berapa mapel sih, 17 mapel ya kita ya. Dari 17
1: aku
0: mapel
1: 18 sih kayaknya.
0: Ya 17-18 mapel tuh aku baru dapat dari 3 mapel, bayangin, Ces.
1: Gila. Tapi aku juga tahu belum tahu.
0: Ya
1: aku baru berapa ya mapel ya? Aku yang baru dikasih tuh kisi-kisi fisika doang sama kimia, dua doang.
0: Nah aku
1: sisanya,
0: juga
1: sisanya belum ada.
0: Aku juga fisika, kimia, sama PIBP doang.
1: P apa?
0: PIBP.
1: PAIBP.
0: PAIBP. Agama.
1: Oh agama. PAI.
0: PAI. Ya itu mah PIBP mah pas SMP ketang. Aku udah kebiasaan PAI.
1: Ya PAI.
0: Sumpah kayak ngomonginnya juga aku udah berasa capeknya gitu loh.
1: Iya sumpah.
0: Aku udah ngerasain capek dan stresnya nanti hari Selasa.
1: Aku hari Selasa mapelnya untungnya masih lumayan sih, bahasa Inggris, biologi sama PKN.
0: Ya itu mah yang tinggal hafalan-hafalan doang gak sih? Biologi biologi sama PKN tuh basicnya tinggal hafalan
1: iya,
0: doang. Kalau B Inggris mah logika aja deh.
1: Iya sama kayak lebih mengerti aja sih
0: iya,
1: sama arti-artinya kan.
0: Tapi jujur ya, princess yang paling aku takutnya dibanding semua mata pelajaran itu kimia.
1: Ya, jujur.
0: Kimia, jujur.
1: Iya sih, karena aku gak suka ngitung-ngitungnya.
0: Iya, apalagi
1: aku mah itu lebih ke fisika sih yang lebih menyeramkan menurut aku.
0: Kalau aku kimia, karena kimia itu kalau fisika kan kayak kamu tuh masih bisa pakai logika gitu. Kalau untuk soalnya misalnya nih, Doni jatuh dari segini, gini. Yeah. Kalau dia gini, kayak itu masih bisa dipikirin.
1: Tapi aku tuh gak sukanya karena rumusnya banyak.
0: Iya, tapi itu kan masih bisa divisualisasi. Kalau kimia itu kayak kita harus hafal di luar otak gitu loh. Kayak misalnya kalau oksigen ininya segimana, ini kayak itu ya harus hafal. Jadi kayak gak bisa dilogikain gitu.
1: Tapi
0: loh,
1: aku lebih suka kimia. Kamu ayo kita ini ya, kayak fast apa ya bilangnya, kayak pertanyaan cepat aja gitu. Kamu lebih milih MTK atau fisika?
0: Fisika.
1: MTK. Fisika atau
0: enggak tahu.
1: MTK atau fisika?
0: Fisika.
1: Fisika or kimia?
0: Fisika.
1: Fisika or biologi?
0: Biologi.
1: Biologi or PKN?
0: Biologi.
1: PKN or Bindo?
0: PKN. Bindo.
1: Bindo or sosiologi?
0: Sosiologi.
1: Sosiologi or informatika?
0: Sosiologi lah, informatika juga suka banget. Gak ngerti.
1: Sosiologi or English?
0: Hard one. Oh my god. Sosiologi.
1: Sosiologi.
0: It's more interesting sih sosiologi.
1: Oh, oke. Berarti kamu lebih ke ini banget ya berarti. Apa namanya? IPS ya?
0: Iya, tapi nah, aku tuh
1: kita bakal bahas nanti ya setelah kita break ya.
0: Oke.
1: Kita bahas soal peminatan ya, apalagi buat insan muda yang sekarang mungkin masih kelas 10. Kan kayak pasti ini detik-detik yang sangat-sangat berharga gak sih?
0: Iya, benar banget.
1: Untuk memilih kita akan menuju kemana ini selanjutnya.
0: Stres sih jujur. Oke, biar kita gak terlalu stres ya insan muda, let's play our next song.
1: Yes.
0: Play apa nih princess?
1: Aku sih pinginnya lagu Seribu Kali kali ya.
0: Boleh banget.
1: Oke, so insan muda, ini dia lagu Seribu Kali by Gea Indrawari.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Lagi cari HP baru? Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% ansuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ayani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciliwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857-2162-1621. Senangnya bisa belanja di Simastel.

0: ngomongin soal peminatan.
1: Iya.
0: Nah, Ruby sendiri nih minatnya nih kan, kayak kita kan udah kelas 10 ya.
1: Iya.
0: Kita pasti bakal di udah ditanya belum sama BK kayak mau masuk kemana gitu?
1: Kalau aku tuh udah ditanya dan udah disuruh netapin mau masuk kemana, tapi belum diumumin.
0: Oh.
1: Masuk ke kelas apa?
0: Cuman, oh iya iya.
1: Aku itu waktu itu milihnya IPAS yang campuran itu loh.
0: Oh. Karena
1: aku jujur masih bingung gitu loh, kayak kayak kadang aku condong ke IPA, tapi besoknya condong ke IPS. Jadi kayak masih labil banget gitu.
0: Oh iya benar-benar bisa sih. Tapi kamu kalau misalnya nih, kalau udah masuk misal masuk ke IPAS, kamu nanti kira-kira jurusan di kuliah yang mau kamu ambil apa tuh?
1: Sebenarnya jurusan yang aku pengen aku ambil buat kuliah itu belum aku tahu. Aku belum tahu yang kayak yang pastinya, cuman kayaknya tuh lebih condong maybe ke IPS, but who knows gitu kan. Jadi aku ngambil IPAS just to be apa ya? Just in case gitu loh.
0: Ya, just in case kalau misalnya kamu enggak jadi ke IPAS, kamu masih bisa kamu enggak jadi ke IPS, kamu masih bisa ambil yang bidangnya agak IPAS sedikit.
1: Iya, gitu. Kamu sendiri, Princess?
0: Aku sendiri emang pertama aku minatnya emang benar-benar di IPA murni karena aku gak suka IPS.
1: Oh iya?
0: Ya aku gak suka IPS. Terus dan dari keluarga juga kayak dari mama sama papa itu harus mewajibkan aku untuk masuk ke IPA.
1: Oh gitu.
0: Ya karena menurut aku dan keluarga kalau kita udah masuk IPA itu tuh kayak enak gitu loh mau kemana-mana. Kayak kamu mau masuk ke mata kuliah yang ada masuk IPS juga kamu masih bisa gitu karena kamu IPA. Kayak lebih fleksibel aja sebenarnya kalau misalnya masuk IPA.
1: Benar-benar.
0: Ya, jadi masih banyak peluang lain gitu kalau misalnya tujuan utama aku gak tercapai, bisa ke tujuan-tujuan yang lain gitu.
1: Iya, jadi keinget kakak aku juga kayak gitu, dia tuh di SMA-nya IPA murni, tapi dia sekarang dia waktu itu kuliahnya malah administrasi bisnis.
0: Nah kan, IPS. Iya kan. Makanya aku lebih pilih, disuruhnya emang lebih milih ke IPA karena lebih fleksibel lah mau kemana-mana.
1: Iya benar banget. Nah kalau Insana Muda sendiri nih yang kelas 10,
0: iya,
1: milihnya kemana nih?
0: Mungkin IPA, IPS, IPAS atau bahasa.
1: Iya bahasa.
0: Nah, bahasa.
1: Dan karena kan kita udah mau naik ke kelas 11
0: ya,
1: dan
0: bener,
1: nanti gak bakal ada pengganti kita ya kelas 10.
0: Iya
1: lagi
0: kelas 10 ada Dede Gemes.
1: Degem-degem ya.
0: Degem-degem. Aku tidak sabar melihat Degem-degem.
1: Soalnya aku pantengin ya sosmednya, SMA-SMA kayak SMA 3, SMA 1, SMA 2 tuh udah pada posting gitu kan.
0: Oh iya, itu MP. Iya,
1: bener banget. Apalagi kan sekarang mah ada yang beda sendiri tuh, sekolah Maung katanya.
0: Oh iya bener, sekolah Maung. Maung. Aduh, tapi mungkin jujur, Insan Muda apa? Ada nih. Ada Insan Muda mungkin bisa dikasih tahu nih ke kita, kalian mau buat kamu-kamu Insan Muda yang mungkin baru mau masuk SMA ya.
1: Ya
0: kelas 9. Kalian minatnya mau ke sekolah mana nih? SMA-nya.
1: Sekolah mana nih?
0: Mana ya? Mending sama aku, sama Princess di Semansa.
1: Mending ketemu sama Ruby aja di Semanti.
0: Gak usah sama Ruby, Ruby itu telak.
1: Wah,
0: Ruby itu menggigit. Mending sama Princess aja ketemunya di Semansa.
1: Tapi aku gigit-gigit manja, gimana dong?
0: Aduh, enggak, si Ruby emang gigit, nanti sekali gigit gak bisa lepas. Dia mah kayak, ini kayak tokek.
1: Kamu kayak
0: apa?
1: Kayak apa ya?
0: Kayak apa ya?
1: Gak tau. Pokoknya buat Insan Muda yang mau masuk SMA, semoga dilancarkan ya apapun itu SMA-nya. Semoga dapat pilihan yang terbaik ya.
0: Yes, amin.
1: Semoga Semanti.
0: Semoga Semansa itu beda-beda juara loh.
1: Oh gitu.
0: Iya, beda-beda juara.
1: Tapi itu kalau Semanda kan Maung ya, manusia unggulan. Kalau Semanti tahu enggak apa?
0: Istimewa.
1: Manis.
0: Iya.
1: Manusia istimewa. Ngarang aja deh ngarang.
0: Iya, cocokologi ya.
1: Cocokologi. Tapi aku yang Princess ngebaca buat yang SPMB yang ke SMA Maung itu kayak ribet banget tau.
0: Oh iya. Mungkin karena dia sekarang lagi jadi unggulan mungkin.
1: Iya,
0: gitu lah. Jadi sekolah tuh lebih menyeleksinya lebih ketat karena apa ya bilangnya? Menjaga kualitas siswa-siswi yang masuk.
1: Iya, benar banget. Dan aku pun ngelihat yang sekolah yang bukan Maung yang kayak SMA negeri,
0: ya.
1: Itu pun SPMB-nya tuh masih lebih ribet daripada tahun angkatan kita loh, Princess.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Serius. Emang serius, apa sih yang beda?
1: Kalau enggak salah tuh, soalnya tuh ada pemetaan dulu gitu.
0: Oh.
1: Jadi, soalnya nih kuota, kalau enggak salah ya. Correct me if I'm wrong.
0: Yes.
1: Misalnya nih di SMA 3 itu kuotanya buat satu angkatan itu 500 orang. Nah, itu di pemetaan itu dilihat dulu siapa aja yang mau daftar.
0: Yeah.
1: Dan kalau misalnya udah 500 orang

0: yang daftar tuh gak bisa lagi ada yang daftar. Kalau gak satu kayak gitu.
1: Oh, jadi berarti lebih ke siapa cepat dia dapat.
0: Iya, gitu, cepat-cepat dia dapat. Dan
1: kalau dulu kan kita enggak ya, kayak semuanya di ini dulu masukin semua, tapi nanti diseleksi gitu kan, disaring
0: ya,
1: lagi.
0: Iya, benar banget gitu.
1: Oh, kalau ini sekarang siapa cepat dia dapat ya,
0: cuma
1: berarti.
0: Cuma juga masih rada bingung sih gimana
1: nanti
0: itunya.
1: Oh, ya, nanti kita bakal cari tahu lebih lanjut ya mungkin. Soalnya kayak aku juga sendiri belum terlalu ngeh gitu loh soal SPMB. Soalnya kayak lebih fokus sama ujian-ujian aja sih.
0: Kalau aku tuh sebenarnya princess, kenapa aku rada kepo sama yang nanti SPMB, karena aku tuh kayak apa ya, gue tuh kepo aja gitu. Apalagi kan kita tuh sama-sama OSIS, karena princess nanti kita bakal ngurusin adik-adik yang kelas
1: ya,
0: 10 degem, baru degem, ya.
1: Degem, gemes.
0: Jadi
1: ya sih aku, tapi ya dari SPMB menurut kamu yang paling kamu nanti-nantiin apa?
0: Dari SPMB?
1: Iya. Dari penerimaan siswa baru, misalnya kayak di tahun ajaran barunya deh.
0: Sebenarnya yang paling aku tunggu-tunggu sih PLS-nya sih jujur.
1: Aku demosnya.
0: Demos.
1: Iya, karena pasti seru banget gak sih demos tuh, kayak
0: iya sih.
1: It's free gitu, freedom.
0: Iya benar banget. Tapi aku juga gimana ya, agak berat hati sedikit gitu ya.
1: Kenapa?
0: Aku excited banget MPLS, tapi di lain sisi karena aku OSIS jadi kayak sibuk banget pasti.
1: Pasti.
0: Apalagi yang kelas 11-nya yang nanti yang naik ke kelas 12, mereka tuh pasti lebih ngebiarin kita mandiri gitu loh.
1: Benar-benar.
0: Jadi kayak pastinya kita bakal lebih jauh lebih sibuk tuh karena anak OSIS.
1: Iya.
0: Cuman aku tuh princess, ada kemungkinan aku jadi korlap. Oh my god.
1: Oh my god.
0: Iya katanya. Tapi emang iya ya, muka aku princess cocok jadi galak-galak gitu.
1: Jujur di kamu diem aja juga galak sih sebenarnya. Kan aku bilang tadi apa juga?
0: Emang iya.
1: Iya, kan aku tadi udah bilang.
0: Tapi muka aku tuh
1: Ruby itu menggigit
0: gitu, princess.
1: Ruby itu menggigit everybody.
0: Pokoknya buat yang nanti keterima di semanti ketemu sama aku jadi korlap.
1: Oh iya, awas ya anak, jangan deket-deket.
0: Jangan macam-macam.
1: Jangan deket-deket kata aku, soalnya nanti bisa dia ngegigit. Nah, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan kita yang lebih jauh lagi ya tentang SPMB, mungkin tentang MPLS atau juga tentang demos, boleh deh kita dengerin lagu bareng-bareng dulu sama Insan Muda. Itu di sini ada lagu So Easy by Olivia Dean. So Insan Muda, enjoy the music.

Hai insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Multiplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy number 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingnya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat temenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Multiplex.

0: 90.3 MBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai insan muda.
0: Hai insan muda, masih bareng kita nih.
1: Ya, di mana?
0: Di mana nak?
1: Di mana ya? Di Skill Up Radio.
0: Skill Up Radio.
1: Nah, tadi kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi soal SPMB ya.
0: Iya, SPMB. Wah.
1: Dan momen apa sih yang paling kita tunggu-tunggu kalau lagi udah di masa ajaran tahun ajaran baru?
0: Kalau Princess kan paling nunggu buat demos ya.
1: Iya, aku paling nunggu demos.
0: Kalau aku jujur paling nunggu buat MPLS ya.
1: MPLS. Karena itu kayak first time kita ketemu sama degem-degem enggak sih?
0: Iya, dan itu tuh kayak first impression mereka sama sekolah kita gitu loh.
1: Oh iya, benar banget. Apalagi biasa kan kalau lagi MPLS tuh kayak ada school tour ya.
0: Iya, karena aku tuh jujur apa ya, jadi keinget-keinget gitu loh waktu aku pertama kali masuk ke Semanti MPLS rasanya kayak wow, gitu. Dan aku tuh yakin yang nanti masuk ke Semanti juga pasti ngerasa kayak gitu, dan yang masuk ke Semansa, Semanda yang lain juga pasti ngerasa kayak wow gitu.
1: Iya, apalagi kan kayak Semansa kan salah satu sekolah yang paling luas ya.
0: Iya.
1: Di Sukabumi ini. Jadi kayak benar-benar aku kayak waktu school tour itu aku langsung mikir, ini aku kira-kira bakal nyasar gak ya di sini? Karena benar-benar aku ngerasa kayak dulu Semansa waktu awal-awal benar-benar segede itu loh.
0: Kalau aku ya Princess, aku kan sebenarnya dari dulu ya pengen masuk ke Semanti. Dan aku tuh sempat sebelum SPMB, aku tuh kayak ke Semanti aku sore-sore.
1: Oh iya.
0: Kayak gak tau survei atau ngapain ya. Aku pokoknya mah aku kesana tuh aku tuh kayak manifesting gitu loh, kayak
1: manifesting
0: masuk ke Semanti, pengen masuk ke Semanti gitu loh. Ya ujungnya masuk.
1: Dan sekarang masuk ke Semanti gimana perasaannya? Setelah jujur, udah masuk gitu.
0: Jujur kapok aku gak? Enggak sih, aku betah sih Semanti. Sebenarnya aku betah banget.
1: Oke.
0: Semoga nanti juga ya
1: adik-adik kelas.
0: Adik-adik kelas yang baru mau masuk SMA betah di SMA-nya, karena sejujurnya walaupun betah tetap aja waktu awal-awal mah ada shock-shocknya dulu ya.
1: Iya, pastinya shock dulu. Dari kehidupan SMP yang kayak nyantai banget,
0: ya,
1: terus masuk
0: banget
1: ke kehidupan SMA yang semuanya itu harus serba cepat dan banyak banget tugas.
0: Iya, kayak kalian harus gercep gitu loh.
1: Yes, benar.
0: Dan salah satu tips dari aku, kalian deket-deketin diri sama guru aja sih jujur.
1: Oh iya. Aku jujur gimana ya, aku bukan tipe yang suka ngedeketin guru, tapi gak tahu kenapa kayak aku akrab aja sama guru.

0: Iya, kayak juga ditandain gitu loh. Aku gak tahu kenapa, cuman kayak guru-guru tuh sama yang lain tuh kayak apal gak apal. Giliran aku tuh kayak bener-bener hafal banget muka aku.
1: Iya, bener, aku juga kayak gitu, Princess. Gila. Jadi kayak maksud aku tuh bukan yang ngedeketin guru dengan sengaja, tapi bikin guru jangan gak lupa sama kamu gitu loh. Kayak, oh ini masih Princess, oh ini masih Ruby, gitu kan ya.
0: Bener.
1: Iya, bener banget tuh.
0: Nah, terus insan muda gimana nih? Mungkin insan muda kan sekarang ada yang udah kerja, udah kuliah gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, dari kamu sendiri nih insan muda, ada gak sih pengalaman di saat-saat MPLS mungkin? Atau dulu bilangnya apa ya?
1: Apa ya? Aku juga gak tahu sih.
0: Soalnya
1: karena
0: MPLS kan baru tahun kita gak sih disebut MPLS mah? Oh, dulu MOS deh, masa orientasi siswa.
1: Oh iya, MOS, ya benar-benar.
0: Iya, MOS. Nah, mungkin buat insan muda yang ngalamin MOS gimana sih? Boleh gak sih diceritain ke kita?
1: Boleh
0: gitu?
1: Boleh banget dong.
0: Diceritain kayak gimana pengalaman dulu waktu MOS. Mungkin kan kayak dari zaman dahulu, bukan dulu sih. Kayak zaman yang dulu-dulu, mungkin 2 tahun atau 3 tahun di atas kita. Kita kan pasti berbeda ya sama yang sekarang.
1: Bener banget.
0: Apalagi kalau misalnya aku dengar dari cerita orang-orang tua aku ya, kayak kata mereka tuh kalau pas lagi MOS itu tuh lebih banyak kayak perpeloncoan gitu loh jadinya.
1: Apa tuh?
0: Jatuhnya kayak secara gak langsung kayak pembulian. Tapi
1: cuman
0: kan itu zaman dulu ya.
1: Sekarang mah
0: udah gak boleh kan.
1: Gak boleh banget dong.
0: Sekarang mah kayak lebih ke friendly aja gak sih? Sekarang mah MPLS
1: banget
0: tuh lebih friendly.
1: Aku tuh pengen tahu gitu loh, gimana sih dari perspektif insan muda yang mungkin udah kuliah atau udah kerja. Karena mungkin insan muda ngelihat SPMB tahun ini itu tuh ribet banget, jujur. Itu ribet banget. Tapi kata aku ada bagus juga sih. Ada bagusnya juga gitu ribet tuh. Karena dilihat dari tahun-tahun kebelakang tuh banyak banget kelicikan gitu loh yang dilakukan sama sama siswa barunya, karena
0: enggak
1: seketat itu loh. Jadi
0: menurut
1: aku,
0: kamu apa sih kelicikan-kelicikan yang pernah terjadi misalnya?
1: Nih ya, aku contohin. Misalnya ada yang mau masuk sekolah di Semanti misalnya nih. Dia tuh mau masuk jalur domisili. Yaitu jalur zonasi dulu mah namanya,
0: zonasi.
1: Dan zonasi itu dia tuh jauh rumahnya, misalnya dia rumahnya di Cisaat gitu kan, jauh dari Cisaat ke Semanti tuh pasti gak nyampe. Nah, dia tuh milih buat ngekos di deket Semanti. Tapi si titik koordinasi rumahnya tuh disimpen di kosan itu. Padahal dia cuma kayak bayar kosan per bulan aja gitu loh. Gak beneran tinggal di sana. Sebenarnya mah dia tinggal tetap di rumahnya gitu.
0: Jadi kayak dia tuh sebenarnya masuk lewat jalur zonasi. Padahal sebenarnya dia tuh kalau misalnya jalur zonasi dia tuh gak masuk.
1: Iya,
0: harusnya.
1: Bener banget. Dan ada juga yang dia tuh pindah ke kartu keluarga orang yang rumahnya deket di sekolah itu.
0: Oh, paham. Jadi kayak numpang ya gitu.
1: Iya, bener banget.
0: Dan, numpang.
1: Wah, itu kalau kata aku effort banget sih.
0: Effort,
1: untuk
0: jujur.
1: Sekedar masuk SMA.
0: Iya, jujur.
1: Pilihan kamu gitu kayak. Oh, sekarang kan jauh lebih susah kan?
0: Ya, jadi mungkin bisa tersaring yang seperti itu ya. Dan harapannya ya, karena sebenarnya dari kayak gitu tuh oke lah ya. Tapi itu kan masih istilahnya apa ya, kita sebagai siswa berusaha. Ada juga yang paling gak enaknya itu adalah mereka lewat jalur ordal.
1: Wah, itu mah.
0: Itu.
1: Itu mah mencuri rezeki orang.
0: Iya, jujur. Itu mencuri rezeki orang, karena itu tuh harusnya tempatnya orang lain, tapi dia yang masuk karena dia ada duit.
1: Iya.
0: Nah, semoga di SPMB tahun ini
1: ya semuanya sesuai kriteria aja lah ya, sesuai peraturan aja.
0: Adil ya,
1: adil.
0: Nah, insan muda, sebelum kita masuk ke sesi request dan wishin salam ya di sini. Ada satu lagu, ada beberapa lagu dulu nih yang mau aku setelin. Salah satunya yaitu lagu Cara Mencintaimu by Anggi Marito. So, insan muda, this is the song. Enjoy the music.
1: Enjoy the music.

0: 92.3 NBS FM Sukhumi Wis Nomor 1 Hits Music Station. Hai,
1: Insan Muda. Wah, gak kerasa ya, Princess. Sudah waktunya kita bacain
0: request dan juga sapa-sapa dari Insan Muda nih. Kayaknya boleh gak sih pertama-tama kita bacain dulu nih sapa dan salam dari Insan Muda di Facebook.
1: Boleh banget nih. Oke, kita bacaan nih, ada sapa dari Kak Eli Agustin.
0: Oke.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir.
0: Makasih. Wah, terima kasih. Jauh ya dari Sidoarjo ya.
1: Jauh-jauh ya Insan Muda. Wow.
0: Wow.
1: Oke. Okay. Ada dari Kak Arifin Sumsel hadir aja. Sumsel tuh
0: Sumatera Selatan. Wow, jauh. Ya? Jauh banget ya.
1: Jauh banget ya, jauh-jauh ya.
0: Iya.
1: Ini ada dari Kak Nova juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Mama Nova di Kota Bumi, Lampung hadir.
0: Terima kasih.
1: Kalau kita suka bumi. Kalau Kak Nova, Kota Bumi.
0: Oke, okay. Kembar ya, serupa tapi tak sama.
1: Ya.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Terus ada dari Kak Armin Pratama, hadir pulang dari daerah Sei Mencirim, Sumut.
0: Oh, okay. Sumut, Sumatera.
1: Sumatera Utara, Utara. Ya.
0: Wah, okay.
1: Jauh-jauh ya, Princess.
0: Jauh
1: ya.
0: Jauh banget ya.
1: Oke, okay, jadi Kak Itnai Itnai.
0: Kak Itnai Itnai selalu.
1: Terus nih Kak Itnai Itnai di NBS Radio. Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis hadir.
0: Terima kasih Kak Itnai.
1: Saya dari Kak Sadin. Namanya
0: Sadin. Sadin triple ya.
1: Selamat petang, Bos.
0: Selamat petang. Oke, okay, selamat petang, Bos.
1: BN Princess, selamat bersiaran kembali.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih, jaga diri dan jaga kesehatan, Bos.
0: Wah, terima kasih. Semoga siapa tadi namanya?
1: Kasadin.
0: Semoga juga selalu sehat ya, ya dalam menjalani harinya, Bos.
1: Iya, siap, Bos. Semoga doanya kembali ya, Bos.
0: Iya, Bos.
1: Soalnya nih dari siapa, Cing?
0: Siapa? Oh, Abah Waisel.
1: Benar banget. Benar. Dari Abah Waisel. Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Neng Ruby dan Neng Princess. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu
0: Amin.
1: Dalam beraktivitas. Terima kasih.
0: Amin.
1: Terima kasih Abah Waisel.
0: Selalu ya pendengar setia Abah Waisel.
1: Udah famous banget ya di NBS Radio ya, nah. Princess ya. Terakhir nih dari Kak Tumiem Virgo, Tumiem. Warga Tumiem. Tumiem. Warga Mabar Medan hadir.
0: Oke, jauh banget ya Insan Muda.
1: Jauh-jauh ya Insan Muda. Oke, sekarang kayaknya kita bacain ya Princess ya request,
0: ya, request
1: dari Insan Muda
0: ya,
1: di IG karena, ya.
0: Benar banget. Di sini yang pertama ya ada dari KPCS SCA. Dia request lagu Ini Abadi by Perunggu. Oke, okay, kakak PCS SCA ini kita udah masukin lagunya. Okay. Terus selanjutnya ada dari Kak Justin Free York. Dia request lagu Not You by Alan Walker.
1: Wow, Alan Walker.
0: Iya, udah lama ya kayaknya kita gak denger.
1: Itu ada zaman-zaman peaknya aku suka
0: dengerin Alan Walker. Yes, benar. Terus ada dari Kak G-Poy, yaitu dia minta lagu Peak of Love dari Aldi Hak. Oke, kita sudah masukin juga lagunya. Terus di sini ada lagu apa lagi ya? Jujur ini banyak banget ya Insan Muda yang apa sih namanya yang request.
1: Iya.
0: Nah di sini ada lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke, sudah dimasukin dalam tag ya kakak.
1: Oke, next Princess.
0: Oke, ntar. Jujur ini banyak banget sumpah. Oh, ada dari Kak Ahak Agak. Ahak Agak. Dia minta request, Kak, request Remuk by Anggi Carvalho. Oke, kita cari dulu apa tadi, Remuk. Oke, sudah ada lagunya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Wasmi Kamaleng. Dia request lagu Hey Jude by The Beatles.
1: Wow, siapa tuh yang request tadi, Princess?
0: Dari Kak Wasmi Kamaleng.
1: Wow, Hey Jude.
0: Yes, Hey Jude. Oke, selanjutnya ada lagu dari Kak siapa ini ya tadi? Oh, dari Kak Cheryl Regina. minta lagu Takkan Terulang dari Vanessa Z feat. Roni Parulian. Oke, kita sudah masukkan juga. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya lagu-lagu yang lain ya. Dan terutama lagu yang paling sering di request sama insan muda, yaitu yang lagu terbanyak ya yang di request, yaitu lagu Di Ujung Minggu by Mesahira. Nah, kayaknya gak usah lama-lama lagi gak sih Ruby?
1: Okay.
0: Kita langsung setelin aja gak sih buat insan muda lagu-lagu yang udah
1: kita setelin.
0: Ya, yang udah di request
1: dari insan muda ya.
0: Benar banget. So, insan muda, ini dia lagu Ini Abadi by Perunggu dan lagu-lagu lainnya.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi Semua Hits Music Station. Hai Sauda.
1: Frances kekerasa ya, udah jam setengah dua aja.
0: Iya benar. Dan dimana disitu waktunya aku dan Ruby untuk pamit undur diri nih.
1: Iya, so aku mau say sorry ya.

0: juga Ruby terakhir yeah. aku siaran di MK hari ini.
1: Wah, is Jember ini lagunya benar-benar back songnya ini banget ya. Aduh bikin sedih.
0: Ya pokoknya insan muda selama aku siaran di NBS, aku on air di NBS, semoga aja insan muda enjoy ya waktunya sama aku. Aku belum mau say sorry selama aku di sini, aku udah sama insan muda pokoknya tetap dengerin di NBS ya walaupun gue udah gak ada Widi.
1: Iya, karena pastinya juga insan muda bakal tetap ditemenin sama

0: PSBB-nya berlarut-larut.
1: Iya, benar banget. Karena nanti ada batch 4 ya.
0: Yes, benar banget. Batch 4 yang bakal nemenin Insan Muda, karena juga gak lama lagi Princess juga akan siaran lagi ya kayaknya di end, di Skill Up ya. Mungkin Princess bakal pindah ke Gia.
1: Iya, benar banget. Oke, okay, so Insan Muda, thank you so much yang udah bareng kita dari awal sampai akhir.
0: Yes, benar banget. Jangan kemana-mana dulu ya Insan Muda, karena setelah ini pasti bakal banyak banget program-program yang lebih seru ya daripada Skill Up Radio. So Insan Muda,

0: udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuman scroll,
1: mending dengerin langsung.
2: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

Okay, kemudian 82.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai. Selamat siang insan muda, seneng banget nih ya di hari Sabtu atau malam minggunya ya. Waduh, belum ya, masih siang menjelang malam minggu insan muda. Di tanggal 30 Mei 2026 nih, senang banget ya karena di siang hari yang cerah ini Cika bakalan temenin kamu selama 2 jam ke depan sampai jam 4 sore nanti di acara Most Request dengan 15 chart lagu yang sering banget kamu request. Penasaran gak sih insan muda, kira-kira ada lagu apa aja ya yang masuk ke dalam 15 chart lagu yang sering banget kamu request? Pastinya dong yang sering banget requestin lagu ya di setiap acara gitu kan ya, pasti udah mulai ketebak nih ya lagu apa aja yang bakalan masuk insan muda. Tapi by the way insan muda, sebelum Cika bacain chartnya, Cika bakalan puterin dulu beberapa lagu. Salah satunya nih di sini tuh ada lagu dari

Wow, Insan Brian, 82.3 and biasa FM Sukabumi, number one hits music station. Terus bareng Cika nih Insan Muda ya. Dan kali ini Cika bakal langsung aja buat bacain ya most requestnya nih Insan Muda. Kita mulai countdown the beat chartnya ya, mulai dari chart number 15 sampai dengan chart number 12 kali ya Insan Muda. Di sini Insan Muda di chart nomor 15 ada lagu dari Bruno Mars dengan single lagunya Raise It All. Ini di Insan Muda, kita preview dulu ya lagunya buat kamu. Congratulations Bruno Mars.

Wow, Risk It All ya, lagu tentang seorang yang rela berjuang ya, apapun rela dikorbanin nih untuk orang kesayangannya ya, insan muda, untuk mewujudkan membuktikan ketulusan dan juga kesungguhan hatinya nih insan muda. Aduh, beruntung banget ya insan muda kalau kita dicintai secara ugal-ugalan kayak gini. Dan next insan muda di kanan best chart selanjutnya berbanding terbalik ya dengan lagu tadi Bruno Mars yang pasangannya tuh rela ngelakuin apapun. Ini tuh ada nih lagu Leodra ya dengan Teganya Kau nih. Justru ini tuh pasangannya benar-benar jahat dan tega banget insan muda.

Wow, aduh bener-bener ya tega banget insan muda udah tahu gitu kamu tuh udah punya pasangan tapi masih aja ya kayak ngebongkar luka lalu ya dengan mengingat-ingat tentang mantan. Kayak rasanya tuh kita itu cuma jadi pelarian aja ya insan muda, bener-bener tega ya. Dan next nih insan muda, kita move you ke chart nomor 13 ya insan muda. Ada lagu dari Nuna dengan single lagunya Work. Congratulations.

work, tentang seseorang yang pekerja keras nih, insan muda ya. Dilihat dari MV-nya aja benar-benar bekerja keras ya, apapun dilakukan gitu kan untuk mewujudkan cita-cita insan muda. And the last trick di chart nomor 12 ada lagu dari Keisha Lebronka dengan Aku Bukan Dia.

salah aku apa sih sebenarnya gitu kan, insan muda, sampai aku harus jadi pelarian kamu ya, pelampiasan kamu gitu kan, yang bisa kamu banding-bandingkan ya antara aku sama dia supaya kamu ngerasa dia tuh lebih baik daripada aku gitu kan. Please deh, kita tuh beda ya, aku-aku, dia-dia, gak bisa disamain insan muda ya. Dan itu dia tadi insan muda chart nomor 15 sampai chart nomor 12. Abis ini juga bakalan kembali lagi dengan chart-chart lainnya, jadi kamu pastiin stay tune terus and enjoy the music.

Okay, dan kemudian yang The Point 3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Wow, gak kerasa insan muda ya. Waktu terus berlalu, udah jam 2:30 aja dan kita masih punya 11 chart lagi nih. Penasaran gak sih insan muda, ada lagu apa aja ya yang masuk ke dalam 11 besarnya? Dan yang pastinya nih, kalau kita lihat ya, kebanyakan lagu Indonesia insan muda. Daripada kita menerka-nerka insan muda, langsung aja yuk kita mulai dari chart nomor 11 sampai dengan chart nomor 9 kali ya insan muda. Di chart nomor 11 insan muda ini tuh ada lagu ya yang sempat viral juga dan sempat menjadi gosip nih di belakangnya insan muda ya, tentang sosok yang berada di dalam MV-nya nih insan muda. Ada Bernadia ya dengan Rabun Jauh. Congratulations.

Ingat gak sih Insan Muda ya, karena MV ini banyak banget yang ngegosipin kalau Bernadia pacaran sama Iqbal. Karena chemistry mereka tuh benar-benar luar biasa banget ya. Bercerita tentang seseorang gitu kan yang rela ngelakuin gitu kan pakai kacamata, walaupun dia tuh sebenarnya enggak nyaman pakai kacamata. Tapi tetap dia lakuin supaya dia tuh bisa menemukan orang yang dia sayangi di tengah lautan manusia. Waktu sebelum lagu. Dan next Insan Muda di track selanjutnya ya, di chart number. Sadar kau tahu. 10 Insan Muda, ini tuh ada lagu dari Mahalini dengan single lagunya Untuk Yang Bersamanya. Ini dia preview-nya buat kamu, congratulations.

Waduh, benar-benar ya, insan muda ya. Ketika kita harus dipaksa kehilangan orang yang kita sayangi, insan muda. Padahal kita tuh benar-benar lagi sayang-sayangnya gitu, insan muda ya, benar-benar kehilangan.

Wow, aduh Insan Muda bener-bener kayak menguras emosi banget ya lagunya Insan Muda. Sedih banget gitu kan ya, jadi ingat orang yang kita sayangi yang udah meninggalkan kita Insan Muda. Dan kita menyesal karena belum ngelakuin semaksimal mungkin, memberikan yang maksimal buat orang yang kita sayangi. Dan ya pastinya Insan Muda itu dia tadi ya, lagu di chord nomor 11 sampai chord nomor 9-nya. Seperti biasa nanti Cika bakalan puterin satu persatu buat kamu. Dan kembali lagi dengan chord lainnya, jadi pastiin station terus.

menyesal ketika kehilangan seseorang yang disayangi, tapi gitu kan ya belum mempersiapkan semuanya. Apalagi yang merantau gitu kan ya, terus tiba-tiba dengar orang tuanya sakit. Wah, pasti itu benar-benar hancur banget ya insan muda, kayak rasanya pengen cepet pulang gitu kan hari itu juga insan muda.

Oke, kali ini Insan Muda Shika bakalan lanjut lagi ya buat bacain chart-chartnya nih Insan Muda. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 9, kita lanjutin lagi di chart nomor 8 sampai chart nomor 6 yuk Insan Muda. Di chart nomor 8 Insan Muda ini tuh ada lagu dari Salma Salsabil nih, yang cocok banget ya buat kamu para anak corporate nih Insan Muda ya, dengan single lagunya Hachu. Congratulations.

0: Waduh, saking kerja terus insan muda ya, dengan kegiatan yang gitu-gitu aja ya, lama-lama gitu kan kayak enggak tipes iya ya.
1: Dia malas menjelaskan.
0: Aduh, insan muda emang ya, lagu-lagu tuh sekarang bener-bener banyak yang relate banget nih insan muda ya. Walaupun kenyataannya capek, tapi kalau dengar lagu ini jadi ya merasa hiburan sedikit lah ya insan muda. Dan next nih di chart number 7 ada lagu dari Vanessa Z featuring Ronnie Farulian insan muda dengan single lagunya Takkan Terulang. Congratulations. And ini dia insan muda, previewnya buat kamu.

takkan terulang. Biarlah semuanya menjadi sebuah kisah dari masa lalu yang gak akan terulang. Walaupun pengen gitu kan ya, ada rasa kangen sama masa lalu, tapi ya biarkanlah masa lalu menjadi bagian dari masa lalu ya insan muda, bukan untuk dikenang kembali, apalagi untuk dirasakan kembali insan muda. Apalagi gitu kan ya, kalau misalkan orang yang kita sayang itu udah punya pasangan baru, insan muda. Lebih baik ya relakan insan muda menjadi kisah yang takkan terulang. Dan next insan muda di chart nomor 6 ada lagu dari Nabila Takia dengan single lagunya Cegil. Cocok banget nih buat kamu ya, cewek-cewek ya.

yang biasanya sekolah malas-malesan gitu kan ya, ini jadi rajin banget loh datang ke sekolah. Yang biasanya pengen pulang langsung, ini gak mau pulang dulu. Karena pengen lihat dia ekskul lah, inilah, itulah. Aduh, benar-benar ya, kalau ngelihat dia sama yang lain gitu kan ya, diajak ngobrol, udah deh langsung ngambek ya insan muda. Dan by the way nih, insan muda, kita lanjut lagi yuk ke trik selanjutnya nih ya. Di chart nomor 5 sampai chart nomor 3 insan muda. Gak kerasa ya, udah top 5 aja nih insan muda. Langsung aja ini dia di chart nomor 5. Ada Keisha Lebron kan insan muda dengan single lagunya berjudul Pelarian. Congratulations and this is it for you.

Aduh, kenapa sih aku gak sadar gitu kan ya, kalau bukan hati aku yang ingin kamu miliki gitu kan. Dan ternyata aku tuh cuman pelarian kamu aja ya, atas cinta yang belum bisa kamu miliki. Aduh, bener-bener yang selalu sakit hati banget gak sih? Dan ini tuh nyambung banget sama lagu selanjutnya ya, di chart nomor 4, Angie Carvalho, Remuk. Congratulations.

Aduh, bener-bener ya, insan muda sakit hatinya tuh berasa banget gak sih? Ketika kita udah tulus gitu insan muda ya sama seseorang, kita cuma dijadikan kayak pelampiasan aja, cuma disakitin ya dan dimanfaatkan. Bener-bener remuk ya rasanya insan muda. Dan di chart nomor 3 nih insan muda ada lagu dari Mesa Hira dengan single lagunya Di Ujung Minggu. Congratulations.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Karin, sama dia kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang suka banget nongkrong dan bingung ya pengen nongkrong di mana gitu, insan muda. Nah, insan muda butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movie Flex. Kenapa sih OG Sukabumi itu wajib jadi pilihan utama kamu? Karena nih di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget ya. Bukan cuman itu nih, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan juga ya dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir nih soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Yuk dapatkan ya pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara, nomor 215, seberang bioskop Movie Flex.

Oke, insan muda, gak kerasa ya waktu terus berlalu dan kita masih punya 2 chart. Langsung aja yuk kita mulai review di chart nomor 2. Ada lagu dari Fajar Nur, insan muda, dengan single lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Congratulations, ini dia insan muda, reviewnya buat kamu.

Waduh, insan muda ya, ini tuh paling sulit banget ya insan muda ketika kita saling mencintai, saling menyayangi gitu kan. Tapi ini insan muda ya, dinding pemisahnya terlalu tinggi. Walaupun dunia tak terima ya, tapi Tuhan tahu kita saling cinta walaupun gitu kan kepercayaan kita berbeda, insan muda. And the last insan muda juara pertama kita ada Gendrawari dengan 1000 kali.

Nah itu dia tadi Insan Muda ya, chart-chartnya untuk hari ini. So congratulations Insan Muda ya, untuk kamu yang sering banget request lagu-lagu favorit kamu tadi ya. Dan yang pastinya buat kamu yang lagunya belum masuk ke dalam chart, jangan sedih yuk ya, makin sering lagi request lagu favorit kamu di setiap acara requestan kita ya. Dan pastinya selalu stay tune di NBS Radio. Dan Insan Muda ya, kayaknya Cika juga nih harus pamit undur diri ya. Jadi thank you so much buat kamu yang semua yang udah temenin Cika. Maaf juga nih kalau misalkan selama siaran tadi ya terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia. Cika pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Udah lihat tweet yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
2: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

0: 92.3 Best FM Sukabumi Number One Hits Music Station.
1: Hai.
0: Halo insan muda.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore di sore yang sangat cerah dan sangat silau ini.
0: Kita bakal nemenin kamu lagi. Di mana tuh?
1: Healing all the heart.
2: Sampai kita bakal tepi kamu selama 3 jam depan. Betul. Di hari ini sampai jam 7 malam ya.
1: Jam 7 malam guys.
0: Betul, dan di sini ada Suspika.
1: Ada Egang, ada Lendra, sorry.
2: Dan juga ada Haida.
0: Yes, jadi insan muda jangan lupa kirimin cerita-cerita gong kalian. Cerita-cerita kocak kalian.
1: Dan fun fact.
0: Betul, dan fun fact. Sambil request lagu juga ya, isi aja question box Instagram dan juga di Facebook.
2: Betul banget.
1: Dan TikTok nanti kita akan live.
0: Yaps. Betul.
2: Join langsung di Radio NBS.
0: Ya, mana tahu mau tahu ya situasi kacau balaunya gitu, situasi lapangan.
1: Soalnya kita mah gak pernah kacau balau ya.
2: Bukan maksudnya kita gak pernah rusuh, aku sama Haida. Aman banget, aman banget.
0: Aman banget. Yaudah, kayaknya kita puterin dulu opening songnya nih.
2: Ada apa tuh?
0: Ada Draw.
1: Draw dari Jugo Jarot.
0: Betul,
1: itu my favorite.
0: Oke, gas aja ya.
2: Let's go.
1: I love you Jugo Jarot.

0: cinta itu biasa saja.
1: Jatuh cinta,
0: betul enggak?
2: Jadi maksudnya jatuh cinta tuh gak ada perasaan lain gitu, kayak udah aja gitu.
3: Gue pernah kok ngalamin itu.
0: Oh ya,
3: gue pernah jatuh cinta.
2: Kenapa bisa kayak gitu?
3: Kayak ternyata gini, ya udah.
0: Tapi lebih sakitnya jatuh nabrak cinta sih. Tapi jatuh doang, cintanya enggak.
3: Nah, itu mah gua kemarin.
0: Kemarin.
2: Kemarin banget nih.
3: Baru banget ini.
0: Baru banget.
3: Wah, emang ketabrak pintu gua teh.
2: Aduh, itu belum terpecahkan, maksudnya ketabrak pintu itu apa ya?
0: Jadi apa ya? Hubungannya tuh coba Lendra aja deh yang mengalaminya yang cerita.
3: Bisa aja disebut cerita gong. Cerita lucu.
2: Oke. Okay.
3: Ya. Kita anggap saja cerita lucu ya.
2: Baik.
1: Aku suka orang. Tetapi orangnya menutup pintu.
2: Orangnya
1: nutup pintu.
2: Lalu
1: maksud nutup pintu tuh dia enggak buka hatinya buat aku. Dan dia lebih memilih sama orang lain aja. Enggak daripada aku gitu, Bang.
2: Terus kenapa kamu nabrak?
0: Ya karena
3: biar lucu aja.
0: Pintunya ditutup. Dan dia mau masuk tuh ditutup. Nabrak
1: dirinya. Aku pengen masuk hati dia. Tapi gak masuk karena gue bukan kriteria dia.
0: Nah, dan jadi ya pintunya udah kaya. Ditutup.
3: Mungkin dia tidak suka sama gue dan mungkin dia tidak peduli sama gue.
2: Itu maksudnya ketabrak pintu.
0: Ketabrak pintu.
3: Ada juga ketabrak tiang.
0: Itu ada juga crossbar.
3: Crossbar ketabrak tiang.
2: Aduh,
3: aku teh. Nah, maksud ketabrak tiang. Aku teh sudah melakukan kick off.
0: Kick off tuh main bola.
3: Maksudnya main bola kick
0: off. Kalau misalkan gol itu pasti jadian dong. Dan juga diterima lagi.
2: Iya.
0: Dan ini tuh kena tiang.
3: Kena tiang.
0: Tiang gawang.
2: Tiang gawang.
0: Jadi gak gol.
2: Mantul lagi.
3: Mantul ke kepala gua.
0: Gitu. Dari situ gitu. Pusing langsung nabrak pintu.
3: Pusing nabrak pintu.
2: Double kill.
3: Emang bisa menjadikan itu men hidup sebagai Slendra.
2: Yaudah cukup juga ya.
3: Jadi makanya
0: tertawa tapi terluka.
3: Nah gitu. Makanya di postingan aku mau haha dulu, huhunya nanti aja.
2: Huhu itu berarti sedihnya.
3: Okay, jadi okay. Itu cerita gue dari Lendra ya, insan muda.
0: Gitu.
3: Dia ketabrak pintu dan menabrak dia.
2: Oke.
0: Paham.
2: Oke lah, enaknya sekarang mah kayak kalau patah hati itu kayak enggak bisa nabrak pintu gitu.
0: Gitu.
3: Mungkin kamu juga ada pengalaman nabrak pintu?
0: Pernah enggak tuh? Di close gitu.
3: Di close door.
2: Kayaknya lebih ke ngunci pintu.
0: Oh, ngunci pintu. Kalau kamu tuh lebih ke kuncinya, jadi orang yang ketabraknya.
3: Berarti kamu yang nabrakin orangnya. Gimana sih?
0: Jadi orang tuh nabrak pintu dia.
2: Akunya mengunci.
0: Ngunci
3: pintu. Orangnya nabrak pintu kamu.
0: Tapi kalau misalkan ada yang ngedobrak, gimana tuh?
3: Ngedobrak gimana? Dibukain.
2: Beli kunci baru.
0: Jadi emang sekuat gitu ya.
3: Kalau gembok digembok.
2: Digembok di rantai.
3: Aman banget. Berarti gak ada yang pernah masuk hati kamu berarti?
2: Enggak, kecuali aku yang assalamualaikum ya.
3: Berarti kalau ada paket datang.
0: Tapi tukang paket kan cuma datang doang, nggak sungguh, nggak singgah.
2: Iya.
3: Berarti tukang servis AC.
2: Enggak juga.
0: Tapi kalau singgah tapi tak sungguh gimana?
2: Singgah tapi tak sungguh. Itu mah berarti aku dong yang disakiti.
0: Iya.
2: Ya udahlah gitu. Singgah tapi tak sungguh. Enggak apa-apa juga sih.
0: Enggak apa-apa juga.
2: Asal tidak mengganggu hidupku sajalah.
3: Soalnya kamu mah ini pekerja keras.
0: Kantoran.
2: Wah, apa hubungannya ya?
3: Bajunya.
2: Bajunya. Oke.
3: Jadi itu adalah cerita Gong Stifacai dan menyedihkan dan lucu sekali dari Lendra dan si Egang ini ya. Mungkin Bang Haidar ada cerita lucu juga yang putar balik itu?
0: Putar balik.
2: Apa maksud? Ih, kalian mah sumpah jujur di sini yang perhatian cuman aku.
0: Ini ada cerita nih, Shus. Kayak ibaratkan aku tuh lagi bawa motor.
2: Terus
0: nih, gitu kan ya. Terus ketemu lampu merah dan juga ada polisi yang menilang. Kan kalau mau lanjut, sebenarnya aku tuh udah pakai helm gitu. Kayak aman-aman aja, gak akan ditilang gitu ya. Aman-aman aja.
2: Tapi
0: aku lebih baik mundur aja. Putar balik.
3: Malas ketemu polisi.
2: Aduh, ini analoginya lebih berat.
0: Gitu.
2: Tapi ya aku perlu loading dulu untuk memahami ini. Jadi sekalipun udah ada peluang di depan,
0: iya.
2: Tapi kayak ya udahlah mundur dulu.
0: Mundur aja karena ada polisi. ada polisi. Walaupun aku juga aman-aman aja pakai helm, ada SIM. Cuman karena ada polisi, aku udah deh.
1: Balik aja gitu.
0: Balik aja. Oh. Walaupun emang enggak sebenarnya enggak bahaya buat aku.
2: Oh, itu apa tadi bahasanya putar balik?
0: Putar balik. Jadi okay. Aku udah deh putar balik aja, enggak jadi untuk lanjutin perjalanannya.
2: Oh, gitu.
1: Kalau sobat kita satu lagi apa ya?
0: Kawan 3G gitu, itu 3G, 3G,
1: 3G. 3G itu kan semuanya punya cerita gue. Ah,
2: 3G itu siapa?
0: Aku. Kamu. Aku.
1: Hendra.
0: Meizu. Tapi kamu tahu nggak 3G itu apa?
2: Enggak.
0: Nggak tahu dia. Kasih tahu.
2: Pantainya nih.
1: 3 Giomblo.
0: Woi.
1: Kita tuh ini cuma. Kita tuh bisa mengalahkan, kamu tahu NPD kan?
2: Iya.
1: Si boy band NPD.
0: Iya. Dan saingannya.
1: Dan Cowboy Junior.
2: Iya.
0: Saingan kita.
1: Kamu tahu itu di IG-nya udah di DM-in sama Bang Hidar Cimiju.
2: Oh, kalian yang nge-DM-in.
1: Woi, NPD lawan 3G dong.
2: Nah. Aduh, kalian udah setaraf sama NPD atau atasnya atau bawahnya?
1: BTS aja lewat, men.
2: BTS.
0: Bebas tapi bukan bebas tapi sopan.
1: Hey. Atau EXO.
2: Ih, gak rela banget
1: kita,
2: gue.
1: Bro. Ya, atas kita, bro. EXO.
2: EXO atas kalian.
1: Liminjo. EXO Liminjo ya?
2: Kim Jong Un.
0: Itu Pak Presiden, tapi kita bakat dulu kali ya sebelum kesana kesini lagi.
1: Ada hamnya Suspika doang soalnya ini, Maya.
2: Iya betul. Kayaknya kita puterin dulu lagu favorit anak muda zaman sekarang.
0: Apa?
2: Shape of My Heart, Backstreet Boys.
0: Backstreet Boys.
2: Oke, gaskan ya.
0: Let's go.
1: Backstreet.

Lagi cari HP baru, ada Simelstel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simelstel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simelstel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simelstel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simelstel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simelstel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simelstel.

Hai, sapaan pendengar, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Mupiplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulit yang super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat, daging, dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Mulai dari 10 ribuan, ingat, mulai dari 10 ribuan aja loh. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Mupiplex.

0: Halo, selamat datang masuk sama kita di
1: Hiring Out Hall.
0: Ngabut amat mau kemana?
1: Kemana tuh? Kemana atau mau nongkrong nih sama kita nih?
2: Ya, by the way nih, Sabuda mungkin yang belum tahu, kita juga lagi live di sama TikTok ya.
1: Sama maraton juga.
2: Betul, ini maraton season berapa?
1: Season 5.
2: Oh iya.
1: Season 5 ya. Jadi kita lanjut lagi dengan cerita H.
0: Yes, cerita nih. Ada dari aku dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada cerita.
1: Cerita.
0: Lebih
1: apa?
0: Kayak ha apa? Ah, nadanya terserah kalian aja lah ya, pokoknya nih.
1: Udah.
0: Yang pertama nih, katanya ada aku pernah katanya. Oh, dia balas balas treat orang.
2: Okay.
0: Waktu itu pesan ojek online. Yang datang masih muda pakai motor gede. Ngobrol sebentar dan dia bilang dia mahasiswa. Pas di lampu merah ada pengendara mobil BMW nurunin kaca. Ternyata bapaknya. Ngomel bukannya pulang malah ngegojek katanya. Terus beliau bilang gak usah bayar anaknya sambil ngomel-ngomel ke dia. Pas sampai lokasi masnya bilang juga gak usah dibayar tapi kasih bintang 5 aja. Aku tanya ini gak apa-apa beneran mas? Dibalas gak apa-apa saya mau keliling lagi ini. Jaraknya tuh 15 km kayaknya kata dia. Jadi tuh kayak dia tuh orang kaya.
2: Iya.
0: Yang dia tuh gabut aja, dia tuh pengen keliling kota aja gitu.
2: Tapi menghasilkan.
0: Tapi kan dia gak mau dibayar.
2: Oh, iya sih.
0: Dia tuh cuman gabut doang, beneran
2: iya
0: gabut
2: sih.
0: Doang.
1: Kan itu kegiatan dia sehari-hari.
2: Cuman iya, cuman ini kayaknya dia tuh mau menghilangkan misteri jok kosong.
0: Kenapa tuh?
2: Oh. Kan misteri jok kosong gitu kan. Jadi biar ada yang mengisi.
1: Orang kaya tuh gak punya kekasih dong.
2: Iya, sepertinya mungkin gak tahu.
0: Gak tahu. Kalau coba tanya yang di atas kalian kan orang kaya tuh.
2: Ini ada.
1: Eh, Bang Aloy. Siapa nih? Ngomongin tentang orang kaya juga ya.
2: Oh, betul.
1: Ada cerita lucu nih dari Pak Hajingan.
2: Oh, Pak Haji ya lo.
1: Ini teks ya. Makasih ya udah dianterin sampai rumah, sampai hujanan gitu. Terus cowoknya balas, ya gak apa-apa kok, tapi asik kan. Aku baru pertama kali loh dianterin cowok sampai kehujanan gitu. Serius, pakai WK, bagus lah kalau gitu. Iya, soalnya yang lain pakai mobil.
0: Agak.
1: Hashtag musibah diri anda.
2: Musibah
0: apa?
1: Musibah diri anda.
0: Diri anda, jadi musibah.
2: Tapi gimana ya, ini kita tuh
0: kita
2: merasa
0: tuh
2: jadi first time gitu kan,
0: yeah.
2: Bawa dia hujan-hujanan. Tapi ternyata first time kita watching dia di motor.
0: Ya gak apa-apa, mana tahu dia kan si ceweknya memang ingin merasakan momen-momen romantis.
2: Mungkin,
0: gitu
2: tapi
0: ya.
2: Sebagai cowok itu malah terpukul.
0: Iya sih.
2: Terpukul, jadi kerasa kayak di uppercut.
1: Ini udah uppercut atau ditabrak pintu? Oh iya,
2: terasa
1: dia ya.
2: Terasa di uppercut gitu kan.
0: Masuk gitu ya.
2: Iya, walaupun emang si ceweknya niatnya kelihatannya
0: iya, niatnya enggak ke sana gitu misalnya.
2: Walaupun jika emang dia happy gitu kan, tapi ya setidaknya sebagai cowok agak
1: yeah.
0: Oke, okay, masih ada nih.
1: Apa tuh?
0: Aku pernah naik go-kart. Masih ini temanya masih tadi ya, yeah. Yang kayak orang kayak rebut
1: okay,
0: nih.
1: Okay.
0: Aku pernah naik go-kart. Gantungannya pas pampres. Supirnya masih muda, kukira gantungan di spionnya itu milik bapaknya dia. Selama perjalanan dia gak nyebut pekerjaan dia apa, tapi dia nanyain pekerjaan bapakku. Bapakku ada di samping supir kan, ngobrol banyak. Terus setelah mau nyampe, bapakku nanya pekerjaan dia apa. Dia jawab, saya cuman pas pampres aja pak. Kebetulan saya kebagian dinasnya di Istana Bogor. Saya baru beberapa tahun di Bogor. Kebetulan saya lagi libur, jadi sambil ngisi waktu ya saya narik aja.
1: Oh, orang gabut ya.
2: Emang ya, emang orang-orang gabut
1: kaya,
2: ya.
0: Padahal kalau aku jadi dia gabutnya kayak mending shopping aja deh.
2: Betul.
0: Jalan-jalan aja deh.
2: Betul.
1: Tapi rupanya kalau jadi orang kaya seperti itu mungkin akan begitu ya.
2: Iya, mungkin ya. Karena mungkin kayaknya si shoppingnya tuh udah bosan juga kali, udah bosan dan dia mencoba hal baru yaitu mungkin jadi supir aplikasi ojol itu.
0: Betul. Ya. Ampun deh. Dasar ya. Masih ada lagi?
1: Nah, ini nih.
0: Oke. Okay.
2: Apa tuh?
1: Ini menjadikan lagi.
2: Apa tuh?
1: Ada cewek.
2: Ada.
1: Entah ini apa ini. Sebenarnya aku udah lama suka sama kamu, Cina. Hah? Kok gak bilang dari dulu? Loh, jadi kamu juga suka sama aku? Iya, biar aku bisa menjauh dari dulu.
0: Aduh. Sakit hatinya ya.
1: Ini bukan lucu sih, lebih menyedihkan ya ceritanya ya dari tadi ya.
0: Oh, berarti enggak berarti.
2: Tapi ini juga
0: kan. Kecewa ya.
2: Kecewa kayak misalkan kita apa ya udah kayak tepinya ini pasti enggak pas respon dong ya.
0: Nah,
2: kalau soal respon, aku mau ngomong sama kamu. Kamu ngapa gitu kan. Sebenarnya aku suka sama kamu. Oh, kenapa ngomong dari dulu? Harus pasang seneng kan di situ. Kayaknya dia suka juga deh sama aku. Eh, padahal meresponnya apa tadi?
1: Gak bisa menjauh dari dulu.
0: Berarti ya kesimpulannya tuh dari tadi tuh kita tuh gak boleh seneng duluan, ngasih dulu gitu, ngedengar orang ngomong tuh, selesain dulu. Mana tahu kan kita gak tahu ujung omongannya apakah sakit.
3: Iya kan, ibarat kita udah dibuat terbang ke langit, dijatuhin ke tanah.
0: Kayaknya kita muterin dulu lagu aja gak sih?
1: Boleh. Ini sedih-sedih mulu ya. Lagunya ada yang menyenangkan gak nih?
0: Tapi kayaknya sekarang lagunya kita puterin dulu, Chasing Pavement.
1: Chasing Pavement.
3: Should I give up?
0: Yes.
2: Boleh banget.
0: Boleh ya, gaskeun ya, gaskeun.
1: Tapi gue udah ketabrak pintu sih.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gak nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Halo insan muda, masih sama kita di
1: Healing on the High.
2: Yes, that's
0: masih
2: right.
0: Masih di sesi-sesi bacain cerita-cerita lucu.
2: Masih lucu, gong.
0: Cerita gong.
2: Cerita
0: menyenangkan. Oke, dari siapa dulu?
2: Dari siapa dulu ya? Bang Eden ada cerita lucu tidak?
3: Kebetulan ini belum ada yang masuk nih.
0: Oke, dari aku dulu ya.
2: Kita cari dulu berarti.
0: Katanya nih, keingat cerita orang di Instagram. Ini disclaimer dulu bagi insan muda nih yang lagi makan, tahan dulu nyuapnya bentar.
2: Yang lagi di mobil lagi makan mungkin ya.
0: Iya, tahan dulu nih. Keingat cerita orang di Instagram. Dia bilang dia pup di toilet rumah cowoknya. Wow. Nah, terus pupnya tuh enggak bisa di
3: ditahan.
0: Enggak bisa di
3: apa dong?
0: Apa itu teh namanya?
3: Apa?
0: Disiram. Ya, enggak bisa disiram. Dia ingat di ruang mana gitu ada tempat pup kucing. Diambil si pupnya terus ditaruh di cat litter. Dia tutupin seolah-olah itu pup kucing. Habis itu beberapa saat kemudian cowoknya notice. Cowoknya nanya, "Kamu pup di tempat pup kucing?" Ceweknya enggak ngaku dong. Terus cowoknya bilang, "Tapi kan sekarang cuma ada kita dan kucingku udah mati seminggu yang lalu."
3: Balu itu di rumah siapa?
0: Cowoknya.
2: Astagfirullahaladzim. Saya aja.
0: Aduh.
3: Itu malu sih,
2: Malukan enggak?
3: Jujur.
0: Ide dari mana? Ide dari mana dia taruh di tempat
2: kreatif sih?
3: Kenapa enggak dibuang aja sih?
0: Iya kan? Ya udah sih. Kantongin gitu pulang gitu.
2: Kantongin lo ya.
3: Kenapa enggak dibuang aja sih?
0: Ih, jadi banget. Oke.
3: Ini next. Ada juga nih yang dimana ini cerita dari TikTok. Katanya ruang hati wanita masih. Pernah suatu ketika aku diajak suami pergi ke rumah ibunya.
0: Iya,
3: waktu
0: terus
3: aku izin ke kamar mandi, aku enggak sengaja ngedengar pembicaraan mereka.
0: Apa tuh?
3: Ini tuh pembicaraan mertuanya berarti ya. Ini dari bapaknya nih. Bu, selama ini dia takut kesini karena dia tidak terlalu pandai memasak dan bebenah rumah. Dia juga gak bisa bangun pagi karena terbiasa diperlakukan baik oleh orang tuanya. Jadi kalau ada yang tidak bisa dia lakukan, tolong jangan marah, bilang saja padaku. Oh, ini dari anaknya, anak kepada ibunya ternyata.
0: Okay.
3: Terus suaminya berarti kata ibunya nih, jangan berpikir seperti itu. Dia kesini saja ibu sudah merasa senang. Bagaimanapun dia adalah anak yang berharga bagi orang tuanya, maka akan ibu sayangi seperti ibu sayang sama anak ibu. Kring kring. Alarm berbunyi, ternyata ini hanya mimpi.
2: Mimpi doang.
0: Jadi
3: katanya nih sepertinya gini, orang tua atau mertua itu tidak suka kepada istrinya anaknya kalau emang bangun siang dan juga nggak bisa masak.
0: Iya.
3: Gitu, dan dia tuh otomatis kayak ngedengar dan udah seneng dah.
0: Iya.
3: Udah seneng gitu kan, ternyata cuma mimpi.
0: Ya ampun, gitu. Makanya berhayal tuh tahu batasan. Jadi gak kebawa mimpi.
3: Gitu.
0: Dasar.
2: Ini yang punya nih.
3: Apa?
2: Ini cerita di coffee shop katanya.
3: Apa?
2: Dari Galvino 168. Gue lagi ngantri. Gue lagi ngantri di coffee shop. Di depan gue ada Mbak M mesen, ditanya sama barista. Sama kata si Ben ya, pesanan atas nama siapa kak? M, Vira kak. Terus si Ben jawab lagi, Vira ya? Vira kak, pakai huruf V. Victor katanya. Kata baristanya, oh baik kak, silakan ditunggu ya. Terus gue ngintip, tuh barista nulis di cupnya Vira Victor.
0: What? Buang gak minuman tuh?
2: Kayak dia tuh namanya Vira pakai V.
0: Yeah.
2: Lagi barista nangkapnya tuh V pakai F. Sama si Vira tuh kayak Victor kata. Tapi si barista nya langsung jawab Vira Victor nulisnya.
0: Yeah. Ya ampun.
3: Tapi kalau soal nama-nama di coffee shop ataupun di tempat makan tuh emang suka ada aja kejadian lucu.
2: Typo.
3: Bukan, ya, emang sengaja. Ya, misalkan aku pernah ke tempat makan dan biasanya kan kalau udah jadi itu dipanggil. Aku waktu itu namanya King MU. Jadi atas nama King MU gitu.
0: Iga suka.
2: Aku juga sering kok.
3: Pernah enggak?
2: Pernah aku kayak gini ya, kayak nama aku Lendra. Nah pasti kebanyakan orang itu pasti bakal typo dong. Lendra tuh gak pakai i-nya. Ya udah aku biasain kayak pakai nama bapak temen misalnya Desi atau kayak Agus gitu atau Indra. Nah aku
4: iya gitu kan kayak atas nama Agus.
0: Iya.
2: Atau aku pakai Egang gitu.
0: Terus ada sama apa sih yang pokoknya ujung-ujungnya orang tuh bilang amin gitu. Jadi pakai doa gitu loh.
4: Apa ya?
0: Iya, sama dia itu profil soalnya.
4: Iya, lupa.
0: Pokoknya si barisannya pasti nyebutin nama, otomatis orang-orang itu bilang amin.
4: Oh, bukan kali takbir kali. Bukan.
0: Kayaknya ada dua yang itu
2: deh. Atas nama takbir Allahu Akbar ya gak sih?
0: Enggak, emang amin. Oh, berarti emang ada dua.
2: Dua berarti.
0: Iya, yang takbir juga aku tahu. Yang ya namanya takbir kan.
4: Takbir.
0: Allahu Akbar gitu. Tapi ini mah jadi orang tadi ngedoain gitu loh, jadi nitip doa gitu loh.
4: Apa ya?
0: Lupa. Aduh, enggak tahu lah, aku juga lupa. Itulah pokoknya mah. Tapi
3: Kalau yang sama udah pernah enggak tuh kayak gitu?
0: Pernah enggak tuh? Makanya dong, gas. Ceritain hal konyol kalian. Jangan malu-malu.
2: Tuh, atau mau ceritain ada satu lagi nih cerita lucu?
0: Apa tuh?
2: Boleh. Dari warga Twitter X.
3: Halo.
2: Ini tuh adalah macam-macam kelucuan orang Twitter konsumsi magic mushroom katanya. Ada gimana? Dari aku adalah ya, aku adalah namanya ya. Jadi ingat yang pernah dilakuin teman gue. Gue baru datang ke tempat kos. Terus ada beberapa teman gue baru makan nih jamur.
0: Iya.
2: Ada satu orang yang berdiri di samping kipas sambil niup dengan kepala ke kiri, ke kanan. Pas ditanyain kenapa, katanya lagi jadi kipas.
0: Gimana?
2: Si temennya ini masuk ke kosnya.
3: Oke.
2: Nah, si orang ini ngelihat temennya tuh lagi kayak gini nih.
0: Iya.
2: Lagi nyubi-nyubi kanan kiri kayak ini.
3: Oke.
0: Gak suka. Nah,
2: terus ditanyain, lah lu lagi ngapain? Gue lagi jadi kipas katanya.
0: Ih, freak banget, benci deh.
2: Sama juga. Ini bisa ya aku bawa ini ya.
0: Tapi kayaknya sebelum itu kita cut dulu gak sih? Cut dulu aja gak sih? Oke, ada ribuan memori dari lomba sihir nih. Gak sih?
2: Lomba sihir.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: 92.3 Bahasa FM Sukabumi number one hits music station.
1: Okay. Halo. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo,
0: halo, halo, halo,
1: halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo,
2: halo,
1: halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo,
0: halo, halo, halo,
1: halo, halo,
2: halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo,
0: halo, halo, halo, halo, Cih, aduh, ini mah titip pesan untuk suami tersayang.
1: Ah, ada nggak yang sambil cerita?
0: Aduh, tidak ada nih, adanya. Tapi ada nih dari
1: apa
0: bang
1: tuh?
0: Dari bangkrut.
1: Kenapa kenapa?
0: Cerita lucu gak nih, masa CTI gue tawarin kopi mau WKWKWK robot cerdas tapi kayak gak cerdas banget. Dia tuh dia minta kayak bikin cerita lucu gitu. CTI. Tapi malah dibikin kayak gini katanya.
1: Dibikin ini ya, dia tuh ngirim foto yang di mana
0: berapi-api, fontnya metal banget dan kata-katanya adalah Suspiko Lindra Hidar.
1: Wow. Metal banget.
0: Dari Kak Bang Billy Bangkru.
1: Thank you Bang Billy.
2: Okay, lagunya apa tuh tadi?
0: Tidak ada lagu.
2: Okay.
1: Mungkin dipilihkan saja lagunya.
2: Boleh.
0: Mau aku bacakan yang sehai?
1: Boleh yang sehai deh.
0: Dari Kak Camin Mustika, selamat malam, salam rahayu Dik Suspika, Dik Lendra, juga Dik Haidar. Tetap semangat, samplangan hadir, ikutan gabung. Makasih, mat tugas. Terus juga ada dari Kak Rifki.
1: Halo.
0: Hashtag ha dari Jakarta, ikutan hadir aja teh. Oke. Terus juga ada Kak Itnai. Ha, assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Haidar, Suspika Lendra, Gunung Cupu Sindang, kasih Ciamis hadir. Makasih sehat selalu dan makin sukses. Juga ada dari Kak Soka, Soca atau Soka nih? Soca berarti ya. Banjar Negara Sentral Java hadir di Kang Lendra, Neng Suspika dan Kang Haidar Ali Bashir.
1: Kita tahan dulu nih Lendra. Di sini di Instagram sudah ada yang request lagu.
0: Oke, apa tuh?
1: Dari Kak Safira, katanya pengen lagunya apa tadi?
0: Ash of Hope dekatan.
1: Dan ini ada ceritanya nih, Dari Kak Safira. Gue pernah pas mau beli bakso kan hujan. Terus gue lari nah pas banget tukang bakso ada di depan rumah gue.
2: Terus
1: orang tua gue ada di ruangan tamu. Dan gue tuh tiba-tiba lari tapi kepleset dan gue malah bilang apa coba?
0: Apa tuh?
1: Menyerah abangku. Tadinya dia tuh kayak mang beli bakso gitu kali ya. Tapi dia karena kemarin dia menyerah abangku. Ini lucu sih.
0: Dari
1: Kak Safira.
2: Aduh, gacor.
0: Sudah menggoyangkan.
1: Itu malu sih kan di depan tukang bakso, di depan orang tuanya kayak jatuh menyerah abangku gitu.
0: Menyerah abangku.
1: Lagunya aman enggak?
2: Aman, ada. Coba
0: pop ya. Dan dikata
1: di sini juga ada lagi nih dari Kak Irha. Katanya pengen diputar lagunya dari Dari apa tuh?
2: Dari Komang.
1: Oh dari Komang.
2: Remla.
1: Komang Remla dia. Dan di sini cerita lucunya gini nih, gue pernah tuh waktu pulang sholat zuhur, pas gue lagi jajan tiba-tiba ada bapak-bapak yang ngikutin gue dari belakang. Kan aku takut ya. Jadi aku lari. Bapaknya malah ngejar gue. Kira gue tuh kenapa? Ternyata sebenarnya gue pake.
2: Tapi ini mirip ceritanya sama ini nih. Di aku juga ada yang request nih. Katanya aku mau request lagu Titik Nadir katanya. Sekalian mau cerita hal lucu katanya. Jadi kemarin aku lagi buru-buru berangkat sekolah, aku nyari HP ke seluruh rumah sampai panik karena takut ketinggalan. Udah bongkar tas, cek kamar, bahkan nanya ke anggota keluarga. Terus setelah hampir 15 menit nyari, ternyata HP-nya itu ada di tangan aku sendiri dan dipakai buat nyalain senter buat nyari.
1: Ya itu sering terjadi sih. Kayak kita HP-ku mana? Ternyata dipakai live gitu dia.
2: Sering.
1: Dia.
0: Tapi by the way kita belum bacain fanfic sih.
1: Iya, tapi kita tahan dulu ketika kita putarkan yang sudah request lagu. Jadi yang kemana-mana kita ada bacakan fanfic untuk kamu di malam harinya.
2: Betul.

0: Welcome back to
1: Healing of the Hive.
0: Kenapa kok kayak lemas-lemas gitu?
2: Jangan lemas dong, Maidar nih.
0: Awan banget. Ya. Sekarang kita udah ada di segmen apa nih?
1: Terakhir ya, yaitu di Fun Fact.
0: Segmen paling menambah wawasan insan muda.
2: Dari mana dulu? Dari aku, dari Bang Hendar, atau dari Bang Cus?
0: Dari Bang Cus.
1: Boleh Bang Cus, kasih Bang Cus lempar.
2: Apa aja Bang Cus?
0: Gak suka. Next dong.
2: Cus raga.
0: Oke, cus raga. Katanya kentut sapi termasuk penyebab utama global warming.
2: Oh iya, katanya gitu. Pernah dengar.
0: Lebih
2: tepatnya.
0: Hah?
2: Kotoran juga termasuk.
0: Apa? Kotoran. Iya, betul. Dan juga sendawanya. Itu termasuk.
2: Jadi ada kemakasih juga kan?
0: Karena kenapa?
2: Coba kenapa tuh anak IPA?
0: Karena ada gas metananya. Gas metana itu gas yang paling berpengaruh terhadap
2: ozon.
1: O2N.
2: Apa?
0: Terhadap itu terhadap apa?
2: Oksigen, Bang.
0: Iya.
1: Tapi bentar-bentar. Tadi kan nyebutin efek rumah kaca, aku punya fun fact.
0: Apa tuh?
1: Dulu waktu SD nih ya, fun fact aku kalau belajar efek rumah kaca tuh dalam bayangan aku tuh rumah yang isinya tuh kaca doang.
2: Betul.
0: Kayak rumah yang buat naruh tanaman itu.
1: Itu.
0: Iya kan, benar.
2: Iya. Mau nanya waktu SD tuh. Oh iya, sorry. Mau nanya waktu SD tuh kayak efek rumah kaca teh gara-gara rumah yang full kaca bukan?
0: Padahal mah bukan.
1: Itu tuh semua orang kayaknya pernah menyangka.
0: Iya.
1: Seperti itu juga.
0: Iya. Betul. Ya. Jadi aku tuh nyangkanya tuh gini. Oh, pantes Jakarta panas. Karena itu efek rumah kaca.
1: Karena gedung doang yang kaca doang.
2: Iya, gue paham gitu, sumpah.
1: Ternyata bukan.
2: Tapi ada lagi gak sih efek rumah kaca mah? Kan my favorite band banget.
0: Iya, aduh.
1: Cinta
2: mel. Tapi gue paling suka Kau dan Aku Menuju Ruang Hampa.
0: POV nongkrong sama anak musik. Salting mereka. Aduh.
2: Oke, lanjut. Fun fact-nya ada apa? Bang Cusraga.
0: Memakai headphone nih kita.
2: Selama
0: 1 jam dapat mengembangbiakan bakteri dalam kuping
2: 7
0: sekali lebih cepat.
1: Kita siaran
2: 3 jam. Berarti ini udah 300 bakteri ini.
0: Lebih dong, kan 700 bakteri setiap 1 jam.
2: Berarti 60.
0: Anjir, merinding. Pahit. Last. Nih, katanya pohon itu dapat berkomunikasi antar sesama melalui sinyal kimia dan elektrik. Ketika ada bahaya seperti serangan herbivora, jadi mereka tuh ngasih peringatan pohon lain buat memproduksi senyawa pertahanan. Jadi kayak ada yang ngawas-wasin mereka gitu, kayak bentar lagi kalau kita mah ya, bentar lagi ada gempa masuk lemari misalnya gitu.
2: Kolong meja.
0: Iya. Tapi ini mah versi tumbuhannya.
2: Tapi gitu. Aku juga fun fact tentang si tumbuhan itu. Kalau mungkin kalian kurang tahu bahwa ada lagu tentang lagunya tuh dari tumbuhan.
0: Hah?
2: Jadi dia pakai kayak Arno ya, kayak yang buat listrik kabel gitu ke tumbuhan. Dan ternyata emang tumbuhan itu ngeluarin suara.
0: Iya.
2: Dan dibikin lagu.
0: Oh iya, apa tuh judulnya?
2: Gak tau ya, aku cuma lihat di SG. Beneran ada orang yang eksperimen tumbuhan itu, dia disatuin semua dan ngeluarin suara-suara yang enak jadi lagu gitu.
1: Tapi emang tumbuhan itu ada suaranya gitu.
2: Iya, jadi emang beneran makhluk hidup ya teman-teman ya. Yaps. Jadi tumbuhan juga termasuk makhluk hidup.
0: Coba tebak, misalnya Lendra itu pohon pisang.
2: Aku pohon pisang atau aku menemukan pohon pisang?
0: Kamu pohon pisang, suara pohon pisang gimana?
2: Gitu.
0: Kak Haidar, pohon kelapa, daun kelapa. Oke.
2: Cus Pika, kalau kamu tumbuhan Rafflesia Arnoldi.
1: Kita bau ya.
2: Bukan kamu yang mengeluarkan baunya.
0: Ya kan, bisa jadi aku juga, misalnya aku yang mengeluarkan, aku juga yang merasakan.
2: Kenapa gak kayak?
0: Enggak, itu mah
2: pengen mandi. Pengen mandi. Pengen mandi.
0: Aduh.
2: Berarti kalau pisang berarti
1: enggak bisa kalau pisang.
2: Enggak bisa. Mana monyet?
1: Nah, tadi kelapa apa kelapa?
3: Kelapa mah apa tuh ya?
0: Panas, panas.
2: Es kelapa, es kelapa.
3: Gitu ya.
0: Oh, nanti gitu.
3: Fanpage siapa dulu?
1: Tapi kita tahan dulu kali.
3: Oh iya,
1: ya.
3: Tahan dulu,
1: tahan dulu, tahan dulu.
0: Sesuai nih requestan dari Insan Muda yang ada di TikTok juga.
1: Apa tuh?
0: Katanya pengen lagu Percayalah dari Afgan dan Raisa.
3: Oke, Afgan.
0: Gas ajalah.

0: Podcast FM Service Number One Hits Music Station.
1: Iya, betul betul. Balik lagi bareng kita bertiga di
0: Hearing All the Hype. Dan pastinya masih dalam Fun Fact nih insan muda ya.
1: Tolong Bang Hidar itu.
0: Apa tuh? Di sana. Oh boleh boleh boleh. Maaf. Nah kali ini apa tuh?
2: Oh itu.
0: Mika Mika. Nah kali ini aku punya Fun Fact nih Len. Kamu tahu buaya kan?
1: Iya.
0: Buaya. Bukan kamu, bukan, bukan, bukan kamu. Binatang buaya itu nggak bisa mengeluarkan lidah dia, nggak bisa menjulurkan lidah dia.
1: Iya
0: sih. Iya kan?
1: Iya, sumpah.
0: Iya.
1: Iya, gue pernah.
0: Karena ya mulutnya. Iya, gitu doang. Udah, silidahnya ya udah gitu doang. Bisa, udah diem bisa doang silidahnya tuh.
1: Iya sih, bener juga.
0: Kan, ya kan? Jadi. Kayak enggak pernah ada si lidah buaya tuh gerak-gerak gitu. Udah diam aja gitu lidahnya.
1: Kayak komodo.
0: Gitu ya, kan. Iya, kalau jenis cicak-cicak gitu kan. Kayak terus juga nih ada katanya binatang lagi nih, masih binatang. Katanya tuh siput bisa tidur selama 3 tahun. Mereka itu 3 tahun tuh ngapain aja ya tidur?
1: Tidur. Bermimpi.
0: Sampai 3 tahun gitu. Betul. Mungkin bisa jadi. Jadi, dan juga nih katanya semua beruang kutub itu kidal.
1: Kidal.
0: Tapi kamu tahu arti kidal enggak?
1: Ini kan kiri.
0: Artinya kidal itu singkatan.
1: Oh, apa atau apa?
0: Kamu enggak tahu kidal artinya apa? Terus enggak tahu. Kidal itu singkatan.
1: Apa guys,
0: emang? Kiri dari lahir.
1: Oh.
0: Kidal. Ya emang kadal. Kidal itu singkatan. Kidal itu bukan karena kamu nulis pakai tangan kiri, bukan. Ya kidal itu ya kiri dari lahir.
1: Iya, iya
0: tuh. Apa? Apa? Cau, tahu, aku tahu. Tahu.
1: Di sini dulu kali, terus.
0: Dulu. Cuanki emang cuanki itu Suspika enggak tahu nih, cuanki apa?
3: Enggak, apa tuh?
0: Cuan gitu cari cuan jalan kaki.
3: Hah?
1: Cari uang jalan kaki.
3: Demi Allah.
0: Iya.
1: Oh. Iya.
3: Hah? Iya. Iya. Tahu. Ini mahal banget.
0: Cilok, cilok.
1: Cilok tuh apa?
0: Kamu tahu cilok artinya apa?
3: Yaps. Oke, oke, teman-teman pernah apa?
0: Cireng.
3: Aci digoreng.
0: Ya, terus apalagi ya? Batagor.
3: Wah, enggak tahu tuh.
0: Batu bata digoreng.
3: Apa sih?
0: Ketoprak, oh nggak tahu tuh.
3: Apa?
1: Bat, toge, digoreng.
0: Oh.
3: Bukan ketoprek dong harusnya.
1: Tapi
3: iya kan?
0: Iya.
3: Harusnya ketoprek.
0: Apa tuh?
3: Combro.
0: Combro tahu. Oncom di jero.
3: Gehu.
0: Gehu tuh. Apa? Apa gehu emang ada ya?
1: Coba.
0: Emang ada ya?
1: Karoket,
0: gak tahu.
3: Apa anda?
0: Gak tahu karoket apa? Bala-bala.
1: Oh,
0: bala-bala. Bala-bala bakwan.
3: Kayak bu.
0: Banyak. Ya.
3: Tadi aku masih gak expect cuanki, itu gak cocok banget. Gak ada hubungannya sama makanannya.
1: Iya, cari cuan jalan kaki.
0: Karena emang jualannya emang jalan kaki gitu kan.
3: Iya, tapi kan bukan cuman bakso itu doang yang jualan. Tuh kan, sebenarnya berarti yang dijualnya bakso kan.
0: Iya.
3: Yang aku tahu cuanki teh, si yang coklatnya itu loh. Itu namanya cuanki.
0: Bukan.
3: Jadi kayak, mas pakai cuankinya dua gitu.
0: Oh iya sih. Kayak lebih ciri khasnya si cuanki itu ada itu.
3: Iya, nah, makanya aku bilang itu cuangkinya.
0: Gitu.
3: Gila, aku kira itunya loh cuangki.
0: Iya, tapi mungkin next kita kasih lagi kali sih, karena kata gitu kita riset lagi nih insan muda ya. Karena waktu udah di jam berapa tuh?
1: 8.
3: Berarti kita bertiga.
1: Karena harus speak up soalan.
0: Iya.
3: Betul. Jadi kita harus pamit undur diri dulu dan kita meminta maaf kalau misalnya kita
0: ada salah kata.
3: Salah kata gitu ya. Dan juga terima kasih juga insan muda yang udah
1: menemani kita.
0: Betul.

0: Oh, yang sudah stay tune dimanapun ya, yang di radio streaming ataupun juga di live streaming ya.
1: Ada, coba kita bacain siapa?
0: Coba tadi? Ada siapa mas?
1: Ada Bang Dikraga.
0: Wih, Dikraga.
1: Juga, terus juga tadi ada Bang Lembu. Ada Bang Ohnai, ada Kak Ohnai.
0: Ohnai.
1: Yang tadi galau ya.
0: Betul. Juga ada tadi Bang Hamzul ya.
1: Bang Hamzul juga.
0: Sulham.
1: Banyak banget lah.
0: Ya, banyak sekali. Thank you ya, buat yang sama udah juga. Sekarang selamat malam. Minggu. Pada kemana nih insan muda?
1: Di sini ada apa sih di malam minggu ini?
0: Ada apa tuh?
2: This Korea.
0: Oh,
1: This Korea.
2: Ditemani dengan cewek cantik berbaju putih hari ini.
0: Wow. Wow.
2: Sestika Laura Ardi.
0: Wow.
1: Wow.
0: Raga. Oke, lagi itu di sini Haidar.
2: Di sini Suspika.
1: Dan di sini Egang Lendra Raga.
0: Pamit undur diri.
1: See you next time and bye-bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Dengerin Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo semuanya, selamat malam minggu. Masih sama Suspika nih di Diskoria yang bakal menemani malam insan muda di malam minggu kali ini. Yang pastinya nih kayaknya lagi banyak yang bermain juga ya keluar, atau justru lagi bosan di rumah. Nah makanya biar gak bosan, stay tune terus sama Diskoria ya insan muda. Dan by the way, sekarang udah waktunya Suspika buat bacain berita hiburan terbaru. Ini insan muda ada dari antara kantor berita Indonesia. Run ajak Neida dan NPD guncang Java Jazz 2026. Wow, insan muda juga masih tahu ya. Ini lumayan viral juga di sosial media nih. Tangerang antara grup musik Run sukses mengguncang My BCA International Java Jazz Festival 2026 yang turut mengajak penyanyi Neida Aleida hingga grup musik NPD. Neo pusat dunia yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition NICE PIK 2 Tangerang Banten Jumat tanggal 29/5 malam. Run yang tampil di stage GBL Java Jazz 2026 mengawali pertunjukan dengan penuh energi membawakan lagu Hey Tunggu Dulu, Selamat Pagi dan Sepeda. Tepuk tangan dong buat Java Jazz semuanya, kita gak boleh biasa-biasa aja. Yeay. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang sedikit spesial. Boleh enggak kita jongkok bareng-bareng semuanya, ujar Nino. Wow. Boleh tepuk tangan dulu insan muda. Setelah seluruh penonton mengikuti arahan, Run pun berseru, kita enggak mulai kalau belum jongkok semua. Siapin energinya, siapin handphonenya. 1, 2, 3, 4, katanya tuh insan muda. Penampilan Run kemudian berlanjut dengan lagu Melawan Dunia yang semakin spesial saat mereka mengundang penyanyi Neida naik ke panggung untuk membawakan lagu tersebut bersama. Run dan Neida melanjutkan dengan membawakan lagu Tunjukkan Cintamu. Trio yang digawangi oleh Rai, Asta dan Nino itu kemudian juga sedikit mengenang perjalanan mereka di panggung Java Jazz Festival. Dan menjelang akhir penampilan, Rana menyanyikan Pandangan Pertama dan di tengah lagu itu menghadirkan grup pop komedi NPD yang digawangi Mario Niki Putra serta Lukman alias Kak Kev. Aksi mereka kemudian ditutup lewat lagu Sempurnanya Aku dari NPD. Wow, insan muda siapa sih ya sekarang yang gak tahu lagu NPD, apalagi Kak Kev nih yang aktif sekali di media sosial dengan ciri khas dia yang sok cakep, sok ganteng ya. So, insan muda ini dia. Sejak apa kabar, puterin lagu lagi ada Show Me Love.

Lagi cari HP baru, ada Simak Sale solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau dengar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simak Sale ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simak Sale juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simak Sale, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simak Sale di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simak Sale. WA official 0857 2161621. Senangnya belanja di Simak Sale.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Lagi cari HP baru, ada Simak Sale, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simak Sale adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simak Sale juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pun dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simak Sale, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simak Sale di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga di TikTok Simak Sale. WA official 0857 21 61 621. Senangnya belanja di Simak Sale.

Halo semuanya, masih sama Suspika nih di Diskoria. Ya, dan karena ini malam minggu, tentunya dong insan muda, kira-kira serame apa ya orang-orang yang ada di luar sana. Kita lihat apakah ada jalan-jalan yang macet atau yang padat. Dan boom, boom, boom, ini banyak banget insan muda. Ini emang sekarang lagi pada main keluar gitu deh ya kayaknya. Kita lihat dari titik yang paling-paling macet. Yang pertama, ada dari depan City Mall Sukabumi nih, insan muda. Ini macetnya super panjang ya, kayaknya dari mulai dari pertigaan dekat dengan BCA ya di kota Paris nih, lurus terus hingga terus hingga di depan dengan Masjid Agung ya insan muda. Macetnya sampai sana, wow. Kira-kira pada kemana ya orang-orang sekarang nih? Dan juga di dekat dengan Jalan Surya Kencana itu macet juga yang sama, udah dari arah ke atas ataupun ke bawah. Dan dari arah Jalan Ahmad Yani ya yang sama udah nih, dekat dengan Momoyo Ahmad Yani juga macet panjang yang sama udah. Wow, rame juga ya malam minggu sekarang. Dan banyak sekali kepadatan di Jalan Siliwangi dan juga di jalan dekat dengan Rumah Sakit Bunut, di Bayangkara, hingga di depan dengan Koka ya. Itu di dekat dengan Terminal Lama, wajar ya. Insan muda, malam minggu emang biasanya rame-rame, pol. Jadi insan muda, buat kamu yang memang bukan menikmati malam minggu ya, misalnya pulang kerja atau mau istirahat cepat-cepat ke rumah, hati-hati. Suspika rekomendasikan untuk lewat Bayangkara saja ataupun lewat bawah Jalan Pelabuhan 1. Di situ enggak terlalu macet, tapi kalau lewat pusat kota banyak sekali titik-titik yang macet yang sama muda, apalagi di pertigaan-pertigaan ataupun lampu merah juga sama. So, untuk menemani perjalanan yang sama muda nih, Suspika bakal puterin lagu juga, ada Bus Down Low. If you wanna get with me, there's some things you gotta know. I like my

Arisa Paan pendengar butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Multiplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang enak, murah, dan gak pakai nunggu lama. Cuman mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja loh. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakal betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Multiplex.

So what's the news for today? For the first kita kembali ke ini ya, sang youtuber yang udah lama dan juga kemarin sempat apa ya, and apa season berapa sih itu maraton? Ini mana kan Reza Arab tuh sempat gak sih sama udah waktu apa namanya kayak di showcase-nya itu that she's still here gitu ya kan. I guess that he's not move on ya, still not move on. Yang mana Reza Arab juga unggah ya video kunjungi makamnya Lula. Ya itu bersekaligus kekasih almarhumah Sabu dan Lula Lafah, Reza Arab Octavian, rupanya masih belum bisa ngelupain sosok sang kekasih insan muda. Setelah sebelumnya ia mencuri perhatian netizen dengan unggahan foto menatap layar yang berisi kenangannya dengan almarhumah Lula Lafah. Nah, kali ini menunjukkan rasa kerinduannya dengan mengunggah video saat momen dirinya mengunjungi makam sang kekasih. Video itu juga diunggah oleh Reza Arab dalam akun media sosial X ya. Dan video itu nampak dirinya saat berziarah ke makam almarhumah Lula Lafa dengan kamera yang menghadap nisan. Dalam nisan itu tertulis jelas nama Lula Lafa ya. Dan gak hanya itu, Reza juga terlihat menancapkan dua tangkai bunga matahari di samping nisan almarhumah kekasihnya. Bahkan dalam video terdengar Reza Arab mengungkapkan rasa rindunya kepada almarhumah sang kekasih di usul dengan mencium nisan. Terus kata Reza tuh, "I'll go home ya, I miss you," katanya. Di makamnya Lula Lafa. Oh, it's kind of sad ya. Ketika kamu udah mencintai seseorang tapi dipisahkan oleh waktu dan juga maut ya. Dan rupanya video itu diunggah oleh dirinya untuk menjawab komentar seorang netizen yang menanyakan apakah dirinya masih mencintai Lula atau tidak. Di sisi lainnya, Reza Arab juga mengungkapkan bahwa dirinya akan mempertebal tato sang kekasih yang ia miliki. Hal tersebut juga diungkapkan dirinya saat ditanyakan oleh netizen dengan akun Megaristia06. We got already know Reza Arab itu bodinya full of tato ya. Pastinya setiap tato itu punya maknanya sendiri ya kan. So that's why. Nah, berikut dari celebrity.okzone insan muda. Bentar lagi juga bakal live. So I guess semoga ya Reza Arab bisa apa ya? Mengikhlaskannya ya. Karena dia juga sudah beliau juga sudah tidak berada lagi di dunia, dan juga kita doakan aja moga almarhumah ditempatkan yang terbaik di sisinya, amin. It's not easy to move on, okay? So we gotta support them.

Oke, insya muda buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mahcel solusi buat kamu yang pengen ganti handphone di sana. Mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Nah, si Mahcel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya